jangan lupa dengarkan Matcha ke Kopi, sebuah rancangan buat bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan mengguruharakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi, Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8.10 pagi hanya di Zone Aktif

0: Pagi Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Selamat kembali bersama dengan Murai Pagi
0: Sempoi. Buat apa stres-stres? Siapa sempoi je?
1: Dia kadang kalau stres sangat ni boleh jadi huara juga hidup. Yeah. Nak buat keputusan payah. Boleh jadi masa muka.
0: Emosi tak stabil.
1: Kan? Dia yang penting boleh kali senyum je. Senyum, bergicau. Cici.
0: Okay, bersama dengan Murai Pagi, berkicauan seawal jam 6 pagi tadi. Teman-teman bersama dengan anda. Dan sekarang ni kita dah masuk ke jam yang ketiga.
1: Yep.
0: Untuk Matcha KKP.
1: Kita ada satu benda kita lupa lah.
0: Apa?
1: Kita tak buat pilihan tadi.
0: Pilihan? Mestilah, awak tengok saya.
1: Okay.
0: Saya mesti jenis yang tidak awal.
1: Okay, saya pilih tidak
0: lewat. Okay. Kan? Kenapa?
1: Banyak fikir.
0: Dia cakap jangan stres-stres. Yalah, apa semua.
1: Banyak fikir tak sebenarnya datangkan stres.
0: Of dia course lah. Apa yang awak fikir sebenarnya? Awak dah lah bujang. Kan?
1: Macam mana nak
0: tak ada pasangan. Maksudnya
1: bujang.
0: Tak ada rumah tangga lagi. Ha. Tak perlu nak fikir anak. Tak perlu nak fikir kerana isteri.
1: Ui, mengeluh betul.
0: Tak lah, maksudnya apa yang awak fikir sebenarnya? Yalah. Orang muda ni. Ha.
1: Saya kan plan tak lama lagi.
0: Yelah, okay, so?
1: Saya fikirlah macam mana nak cepat dapat duit. So,
0: okay.
1: Apa cara?
0: Maksudnya nak kompor duit tu lah. Apa lagi?
1: Kan. Di samping kita nak kompor duit untuk perkahwinan, kadang-kadang tu ada benda lain yang orang kata meragut duit tu juga.
0: Yelah, faham.
1: Malam
0: tapi yelah, biasanya kalau orang yang jenis memikir ni kan, mungkinlah dia ada usahanya juga.
1: Okay.
0: Tapi saya macam nampak awak banyak tidur je.
1: Saya tidur siang.
0: Okay.
1: Cerita pasal tidur lewat ni lah pula kan. Tak semestinya semua orang tu dia sengaja tidur lewat. Ada pula yang jenis payah nak tidur ni.
0: Payah
1: mata
0: nak tidur.
1: Mata tak mau nak pejam.
0: Ada masalah tidur lah ni.
1: Ada masalah tidur. Dia panggil benda insomnik. Nama kumpulan tu.
0: Insomnia.
1: Kan.
0: Okay.
1: So itu yelah, kita nak cakap pun payah juga kan. Tapi kalau ada orang yang berpengalaman pasal insomnia ni,
0: boleh kongsi kan.
1: Boleh kongsi lah pengalaman.
0: Mungkin,
1: macam mana rasa tak boleh tidur tu.
0: Tapi saya pernah dengar, tak selesai double A ke apa kongsi. Ada pakcik tua tu,
1: okay,
0: di luar negara yang memang langsung tak tidur.
1: Tak pernah tidur?
0: Memang langsung tak tidur.
1: Mustahil lah.
0: Iya. Kelebihan Allah bagi kot.
1: Tak tidur eh?
0: Tak tidur. Bila malam je kan, dia siap boleh buat part time lagi. Malam kerja. Macam mana? Tak boleh. Kita tengah kerja pun tidur.

0: awal. Okey, untuk Macha kaki tidur awal.
1: Apa okay. rasanya anda sendirilah?
0: Apa? Tapi sebenarnya dulu pun saya jenis tidur lewat. Tapi kan? Sejak dah jadi mak-mak yang soleha. Mak-mak yang apa lagi ya? Yang mithali, mawadah, sakinah, warahmah. Apa lagi? Tambah semua yang okay? Dia macam auto ikut waktu tidur anak awal.
1: Sebenarnya anak ni pula dia ada waktu main dia. Waktu main dia tiba waktu tidur kita pula.
0: Jadi seloknya tidur awal je lah. Dan kalau ikutkan Ron, fakta juga mengatakan kan, untuk mendapatkan rehat yang berkualiti, kita kena amalkan tidur antara 7 hingga 9 jam.
1: Betul. Dia ada waktu-waktu yang orang kata perlu untuk kita tidur ikut peringkat umur sebenarnya. Kalau muda-muda ni 9 jam. Kalau kita perasan, semakin kita berusia, semakin sikit waktu tidur kita.
0: Semasa sikit
1: kan. Contohnya macam mak-mak wai-wai kita, tidur pukul 9, pukul 1, 2 pagi dah bangun.
0: Dah bangun dah. Nak-nak lagi pula mak kita yang mana tahu, yang buat kuih, yang buat jualan kan, pukul 2 pagi kadang dah bangun kan. So macam kita, dah tetap dah waktu tidur tu.
1: Tetapkan kenapa anda tidur lewat ataupun anda jenis tidur awal. Kongsi dengan kita.
0: Betul.
1: Ayat Ahad main confirm kita tidur.
0: Ayat Ahad confirm. Tapi ada juga hari yang memang tak boleh nak tidur.
1: Ada.
0: Padahal dah penat, siang dah penat. Betul. Dah macam-macam kerja buat. Kan? Tapi mata tu masih lagi tak boleh nak tidur. Nak pejam, kenapa? Kadang-kadang ada juga yang anda baca, bila mana otak ni terlampau banyak fikir.
1: Okey, mata
0: sebenarnya kita tengah baring, tapi terlampau banyak dalam fikiran kita menyebabkan mata kita ni tak ngantuk.
1: Betul.
0: Sebab otak ni masih bekerja memikir. Macam itu, tu, macam ni, macam
1: kata
0: tu.
1: Kalau keadaan Islamnya adalah macam-macam kan. Ada orang kata baca tiga kul dulu, kita tenang otak kita. Sebab otak dengan hati kan dia selari.
0: Ya. Kalau betul lah, dan otak juga yang mengawal keseluruhan tubuh badan kita ni kan.
1: Nah, sekarang-sekarang ni saya dengar ada pula makanan tambahan untuk mudahkan kita tidur. Ada
0: pula dah.
1: Macam-macam lah.
0: Macam-macam
1: Tanya diri anda. Anda bagaimana?
0: Jenis yang kaki tidur awal ke kaki tidur lambat? Pukul
1: 7:30 hongok dah. Saya selalu jadi macam tu bulan puasa.
0: Okay, bulan
1: puasa.
0: Waktu
1: terawih tu.
0: Ujian betul eh. Okay, ni daripada Syafiq Tanah Merah.
1: Okay.
0: Dia kata, saya kalau hiking sebelah pagi, pada malamnya memang tak tahan mata mengantuk. Tidur pun lena jadi ulit mimpi indah dan permai.
1: Lagi baik daripada esok ada macam kira hiking ni kerja berat lah. Dia ambil pendekatan tak tidur, lagi bahaya. Risau kolab dah dalam hutan.
0: Yelah.
1: Tak jumpa orang, payah pula orang cari kan.
0: Okey, ni Abang Bob Payah Besar. Dia kata, saya ni jenis kaki tidur lambat lah. Kaki tidur lewat ni kan. Kena pula dah musim bola Piala Dunia ni. Ada kala siang tidur, malam berjaga. Nak cari cucu di mana ada.
1: Okey, kalau betul peminat bola, pasukan apa? Beritahu.
0: Okey, pasukan mana?
1: Jangan Francis je.
0: Kenapa?
1: Jangan Francis, jangan Argentina.
0: Siapa Perancis dia tim macam?
1: Wak Manan pun ada bersama dengan kita. Selamat pagi, murai pagi.
0: Okey, selamat pagi Wak Manan. Ya, West Mangan.
1: Ada juga ni Kak Asma, dia bagi tahu kan. Sega, cuaca molek pagi ni.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: Dia breeze walk.
0: Oh, breeze walk. Ya. Bagus. Teruskan Kak Asma. Okey. Kita ada Sherry Rita.
1: Okay.
0: Dia kata, saya tim Macha. Kalau boleh memang nak tidur awal semua. Itu kalau boleh tu.
1: Kalau boleh. Tapi sebenarnya terjadi kat Sherry kita macam mana sebenarnya?
0: Dan kadang-kadang ada mak ayah kita kan, yang mana memang tidur lambat sebab ni lah, untuk cari pendapatan lebih kan.
1: Itu yang kita nak tahu. Kenapa dia mesti tidur lewat?
0: Kenapa tidur lambat?
1: Cerita dia part time mana hari kan.
0: Okay. Ataupun mungkin memang mana yang bekerja si malam. Abang guide kita yang kakak kilang kan.
1: Ini bukan fakta lah, tapi ini yang biasa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita 3-4 hari dah hajar mata tidur lewat, dia
0: otak
1: akan,
0: dah set
1: kan, dia automatik jadi macam tidur lewat.
0: Sama juga macam kalau awak hari-hari bangun pukul 5 pagi, kadang-kadang awak dah tak perlu jam loceng.
1: Betul.
0: Sebab apa tau,
1: 4 tu dah tersedar.
0: Sebab otak awak dah set dah, pukul 5 tu memang mesti awak akan bangun. So kadang-kadang lagi 2 minit jam loceng nak bunyi, kita dah bangun dah.
1: Itulah. Kalau saya mungkin 5 petang, 5 pagi, kena tengok. Atau
0: okay, Okey, kita ada Kak Nas apa di katanya? WhatsApp Pahang FM. Jom kita

0: Kan? Respon Kak Nas kita.
1: Assalamualaikum. Hai Puran pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Manca ke kopi? Kopi lah. Manca sesekali.
0: Okey,
1: anak. Okey, Harun. Sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita kena tidur awal. Jaga kesihatan kita. Sebab kalau kita sakit ataupun apa, sekalipun kita akan menghadapi seseorang. Okey, bola untuk Piala Dunia highlight aje lah. Final nanti baru tengok betul. Sebab kepentingan kesihatan, kerjaya itu penting. Sebab kalau kita tak ada duit, siapa nak bagi kita duit?
2: Yeah,
1: bola
2: betul.
1: Nak bagi kita duit ke kita nak tunggu sampai pukul 3 pagi? Pukul subuh-subuh. Okey, Harun. Okey, Hana.
2: Okey.
1: Thank you.
2: Welcome.
0: Eh, tapi World Cup edisi kali ni sebenarnya ada yang berlangsung pagi.
2: Pagi kan?
0: Sampai pukul 10.
2: Itu macam mana tu waktu kerja tu? Okay. Kerja kau nak tengok bola?
0: Yang kerja si malam aku. Waktu tidur saya
2: bola.
0: Okay, baik, kita tunggu respon anda tentang anda ni sebenarnya.
2: Ni daripada Kak Nora. Kita baca lepas tu kita rehat sekejap boleh? Okay, ni daripada Kak Nora Kuantan. Dia kata, assalamualaikum kedua DJ yang sentiasa menceriakan. Okay, topik hari ni, inilah problem bagi akak ni. Mungkin genetik jugalah sebab ikut arwah mama.
0: Tidur pun
2: dia jenis susah tidur. Insomnia. Okay. Akak tidur malam, bukan malam lagi. Dah pagi.
0: 2-3 pagi.
2: Akak tidur malam, bukan malam lagi, dah pagi. Sebabnya jam dah 2-3 pagi barulah boleh lelap mata. Mata pun dah jadi eye bag tau. Susah tidur. Pukul 5 dah bangun. Awak bayangkan berapa jam?
0: 3 jam ke?
2: Kalau nak tidur awal, tengah hari tak payah tidur. Tapi tak boleh lah kan. Sebabnya dah, yelah kita tidur lewat. Lepas tu duha. Mesti nak tidur dulu kan.
0: Itulah sebab dia. Ini kita nak tahu kan.
2: Tak dapatlah nak buat kerja tengah-tengah menyapu pun boleh terlelap.
0: Bahaya
2: bayangkan gitu.
0: Ui, jangan. Takut tengah melintas jalan.
2: Takut tersapu kat rumah orang lain. Cepat tidur. Okey, tapi yang peliknya kalau tidur awal pukul 12, terlewat pula bangun untuk kiamulai. Kalau tidur lambat, automatiklah boleh terjaga sendiri. Susah jugalah orang macam saya ni nak tidur. Macam encik suami kan, tak payah ceritalah pukul 11 tu senyap.
0: Ni macam yang akak cakap, kalau dapat tidur awal tu kadang-kadang terlewat bangun kan. Sebabnya badan tu dia sesekali dapat rehat yang cukup.
2: Ya, kan? Betul.
0: 3-4 hari, 3 jam.
2: Kadang-kadang Run, bila kita dah terlampau penat bekerja, kan, kita dah kurang tidur, macam otak kita dia tahu tau. Badan kita memang perlu rehat.
0: Tahap mana?
2: Sebab tu dia shutdown slow-slow. Dia bagi kita rehat. Tidur tu memang tidur lama.
0: Tapi jangan sampai macam mana cakap tu lah, sampai ke rumah orang. Bukan tak cukup tidur. Banyak mengigau.
2: Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus bersama dengan Murad Pagi.
0: Simpoi. Apa

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: 8:21 minit pagi.
1: Ya, kita apa?
0: Cerita pasal ni lah. Anda ni kaki tidur awal,
1: okay,
0: ataupun kaki tidur lewat, di mana?
1: Dan macam mana kaki tidur awal, nampak tak muka pun cerah, dia jadi ceria, dia jadi
0: banyak,
1: shining daripada jauh.
0: Itu ni banyak dari gaji tu persennya ke kosmetik.
1: Tak, lagi satu.
0: Tapi betul sebenarnya.
1: Rod, lagi cukup satu.
0: Tidur ni dia beri kesan pada muka.
1: Okey, lagi satu. Mungkin kita jangan terlampau, yalah, jangan terlampau apa orang kata, stres sangat kan. Kita habiskan masa kita berkualiti bersama dengan keluarga, benda tu dia jadi semangat tau kita nak bekerja
0: esok harinya. Kalau duduk berkeluarga, kalau keluarga kat Kuala Lumpur, kerja di Singapura,
1: cuti balik lah. Jangan si nak kerja je.
0: Okay, mari kita tengok respon-respon pada pendengar kita.
1: Okay,
0: kita nak mulakan dengan ni, Ashu.
1: Ashu kita.
0: Ashu, apa
1: kata Ashu?
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ana Harun.
1: Ya, selamat pagi.
2: Ashu, oh ingat ni, hari ni Ashu, cuaca kat jalan tu ni mendung je pagi
1: mendung
2: ni.
1: Mendung. Okay. Sama lah dengan Kuantan.
2: Hari ni tajuknya suka berjaga malam atau apa sebab? Masyu buat
1: sekarang. Pandai je dia buat topi sendiri. Aku geram Masyu ni lah.
2: Lepas dia isyak tu, Masyu tidur lah.
1: Okay. Lepas isyak
0: tu, tidur awal.
2: Mengelap. Kadang-kadang lambat juga Asyu tidur.
1: Kenapa? Buat apa? Main
2: malam-malam
1: ni, apa?
2: Cumanya ML. Ada hal lah. Barulah
1: buat berjaga hal. Okay.
2: Tapi untuk macam dulu-dulu, memang lah berjaga malam.
1: Oh, berjaga malam.
2: Tengok
0: masa-masa
2: cerita-cerita
0: muda
2: malam-malam tu.
1: Oh, tengok cerita malam-malam.
2: Walaupun Asyu tengok ke, sekarang ni tak ada lah. Sudah habis waktu itu.
0: Oh, dia tak tengok dah.
2: Semoga Ana Harun macam kopi pagi ni. Lepas itu murai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu-satu Masyu.
1: Pandai buat tajuk sendiri.
0: Itulah tajuk kita betul. Kaki tidur awal ataupun kaki tidur lewat. Asyu tadi jadi kaki tidur lewat sebab apa?
1: Tapi dia cakap kalau dulu-dulu memang selalu tidur lewat. Masa muda-muda
0: masa
1: kan?
0: Masa muda.
1: Perasan tak, Ron? Bila kita dah meningkat usia, kan? Macam dah warga emas macam tu kan?
0: Betul.
1: Dia tidur awal sebenarnya.
0: Ya, badan pun cepat letih dah masa tu. Kan? Tak macam zaman muda-muda.
1: Tapi Demo bangun awal.
0: Itulah biasanya. Kan? Sekarang ni tidur awal dah. Bangun lewat juga.
1: Bangun lewat juga. Kadang tu kan, dah lah nak dara. Pukul 12 tengah hari tak bangun lagi. Aduh. Baik.
0: Okay, next
1: kita nak bersama dengan Kak Ngah.
0: Apa kata Kak Ngah?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Semoga adik-adik berdua sehat dan ceria selalu ya.
1: Baik, insyaAllah.
3: Hai, murah pagi. Hai. Dengan segmen Maca ke Kopi.
1: Yep.
3: Dengan topik jenis tidur awal ke tidur lambat yang
1: betul.
3: Okay. Kak Ngah ni jenis tidur awal. Kalau tepat pukul 10 je Kak Ngah tidur dah.
0: Memang dah
3: tak boleh lewat kali lewat. Sebab esok mula mudarat kesihatan kan, sakit kepala lah, kena tidur awal lah. Pukul 10 tidur dah sebab pukul 5 dah bangun kan. Itu nak ceritakan. Okey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kesihatan kata kalau tidur lewat-lewat kan esok sakit kepala
1: pula. Awak tahu tak, Run? Ini saya petik dari Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Okay.
1: Berkenaan dengan impak ataupun kesan
0: tidur lewat,
1: implikasi orang yang kerap berjaga malam ni. Awak dengar betul-betul eh. Okey, pertamanya gangguan fungsi kognitif. Jadi pelupa dan tiada daya tumpuan. Sebab dia boleh menyebabkan penyusutan white matter pada otak yang penting bagi proses pembelajaran. Okey, dia jadi cepat pelupa tau.
0: Okey,
1: lepas tu emosi terganggu. Kurang tidur ni menyebabkan kawasan otak yang mengawal aktiviti membuat keputusan dan membuat perancangan teratur berhenti berfungsi. Jadi ia merangsang gerak hati dan kelakuan yang berisiko.
0: Okey, yalah.
1: Lepas tu
0: badan penat, kita respon secara marah-marah
1: dengan emosi kan. Sepatutnya kita boleh berfikir dengan waras, tapi kita menggunakan emosi, hati kita. Okey, lepas tu impak kesihatan asas ni terhadap imuniti badan.
0: Okay.
1: Boleh menyebabkan infeksi badan seperti sesema dan lain-lain kerana ianya boleh membawa kepada kanser. Walau satu malam ia memberi kesan kepada jam biological individu seterusnya mengganggu regulasi gula dalam darah. Ini yang boleh menyebabkan diabetes dan juga obesiti kerana gangguan pada metabolisme badan. Okey, nampak macam simple kan?
0: Tapi
1: satu kalau dia jadi tabiat macam mana?
0: Kan, satu tabiat. Duanya macam mana pula dengan orang yang bekerja?
1: Bekerja waktu
0: memang
1: malam.
0: Memang malam dia waktu dia bekerja.
1: Waktu bekerja.
0: Contoh kan? Yang sekarang ni kalau influencer lah.
1: Influencer, gamers.
0: Memang yalah. Kan? Kerjaya kerja dia orang tu memang di waktu malam.
1: Betul, betul. Influencer saya setuju. Sebab ada juga saya kena-kena cik. Bila tu? Ada juga kenal-kenal dengan influencer.
0: Okay.
1: Kalau apa-apa kan, dia cakap apa? Boleh tak kita jangan buat pagi?
0: Buat malam?
1: Mungkin
0: recording
1: petang
0: ni?
1: Ke malam ke? Sebab dia kata pagi ni payah sikit nak bangun.
0: Yelah. Dan malam dia kerja kan?
1: Sebab
0: tadi
1: malam dia ada buat TikTok live. Promote-promote barang.
0: Betul.
1: Semua,
0: kita kata
1: kan?
0: Normal siang tu waktu kita kerja, malam untuk kita rehat. Tapi kita kena aku yang
1: macam mana
0: kan? Macam
1: kitaran,
0: mana?
1: Kitaran sekarang kan yang berbeza lah.
0: Contoh kalau kita ambil dalam sesi kita, macam National FM kan dia 24 jam kan? Yang malam ni macam mana?
1: Kan? Yang bubur hantu semua kan? Dan juga jangan lupa Ron, okay, abang kakak kita yang bekerja di hospital.
0: Abang Lori.
1: Ush.
0: Yalah, kita memang bercakap bab kesihatan, betul. Kita tak nafikan.
1: Macam mana ya, kira betul lah saya macam
0: apa pandangan dia orang.
1: Boleh kan? Nanti saya tanya doktor di radio.
0: Kan. Kita usul lah. Okay, next kita ada Kak Rok.
1: Kakiah kita, Kak Rok, Kak Rok.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi, Nana.
1: Selamat pagi.
4: Ni cik kan pada Rompin ni.
1: Ya.
4: Tentang isu lambat tidur macam mana. Cik kan pada cik kan ni orang kata yelah dah mungkin dah patut usia. Kadang-kadang adalah berlaku macam tu. Kadang-kadang susah nak tidur. Sampailah kadang nak kat pagi baru terlelap. Itulah masalahnya. Tapi cik kan sebenarnya kadang-kadang rutin biasanya kalau tak ada apa masalah memang suka tidur paling terlewat pukul 11 lah. Sebelah lebih paling macam
1: tu
4: lah. Tapi kalau dah terlalu penat
1: awal
4: kan pas siang tu kalau ada urusan banyak kadang-kadang tak sempat nak tidur. Lepas tu selalunya rutinnya lepas Zuhur kita tidur sekejap. Lepas Zuhur tu tidur. Jadi malam tu boleh lah sampai pukul 11 tu kira dah boleh nak memang nak tidur lah balik. Tapi kalau tak ada apa, kalau time dah tidur apa pada lepas Zuhur tu dapat tidur, maknanya okey lah. Maknanya pukul 11 tu dah baru-baru nak tidur. Tapi kalau siang tu memang banyak sangat keluar sana keluar sini urusan kan, memang cepat sangat lah bila lepas Isyak tu memang dah mengantuk lah tu mata dah. Tak boleh tahan dah. Itu je lah rutin cik kia lah. Bila usia dah tua ni. Dulu muda-muda sungguh. Masa muda dulu memang tahan lah
1: mata
4: tu sikit. Maknanya kalau kita buat kerja siang apa pun, malam paling-paling lewat pun pukul 12 lah. Paling lewat pukul 12 lah. Biasalah tu. Kita perempuan kan. Banyak jangan urusan kan.
1: Banyak
4: pagi lagi nak bangun apa semua. Itulah pendapat cik kia pada pagi ni.
1: Mantap.
4: Selamat berkonti Arun dan Nana.
0: Thank you.
4: Selamat. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rok. Okay. Itu daripada Kak Kiah kita.
0: Itu tadi kita tanya kan, macam mana kalau macam mana lah pattern kerja orang tu. Memang dia bekerja waktu malam. Siang jadi waktu rehat dia. Itu tak problem lagi. Saya ada member WhatsApp tadi tanya, macam mana pula kalau dia hari Isnin kerja malam, hari Selasa kerja tengah hari, yang shift berubah-ubah ni.
1: Okay.
0: Macam mana aturan tidur tu?
1: Okey, faham. Kalau macam saya dulu kan, kerja kilang, dia 2 minggu malam, 2 minggu pagi.
0: Okey, itu macam okey sikit okay lah
1: sikit kan.
0: Kalau hari-hari
1: berubah, hari-hari bertukar tu, weh, macam mana weh? Korang okey ke tak okey tu? Okey, kita ada Abang Ahmad Harry. Apa katanya Ron?
0: Katanya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya saya.
0: Ya serasi merdu suaranya yang selalu menyanyi.
1: Alah syukur.
0: Okay. Sehat sejahtera always ya, insyaAllah.
1: Amin.
0: Tidur lewat atau cepat bagi saya sebagai seorang pekerja di kampung tidur.
1: Bekerja di kampung. Kau dah kenapa kampung tidur?
0: Selalu macam tu kampung tidur.
1: Dia ada titik juga nota.
0: Yang bekerja di kampung, tidur kena cukup.
1: Okay.
0: Almaklumlah, saya ni penoreh getah.
1: Penoreh getah.
0: Kerjanya amatlah letih sekala.
1: Yalah,
0: kalau tak percaya, Ana boleh try.
1: Ana try?
0: Marilah, Ana. Ajak awak tu.
1: Dia ajak try apa tu? Kerja ke tidur?
0: Yang penting kata dia tidur boleh menghilangkan.
1: Boleh kereta. Menghilangkan kereta. Betul. Bila kerja kampung ni, Ron, dia menggunakan
0: kederat.
1: Kederat. Kudrat kita ni kan.
0: Tulang empat kerat.
1: Jadi bukan biasa-biasa lah kan. Memang kena betul-betul rehat. Kena makan yang
0: habis je waktu sesuai. Kerja tu biasa kita tengok orang kampung kan. Habis je waktu makan tengah hari dulu.
1: Makan tengah.
0: Lelak kejap. Walaupun kat kebun.
1: Okey.
0: Nak dapatkan tenaga semula kan.
1: Yalah, berbeza dengan kita yang bekerja di pejabat kan. Sabit tu kalau orang dekat pejabat pula apa tau. Selalu ada masalah tulang belakang.
0: Sebab duduk.
1: Duduk terlampau lama. Posture duduk tu macam mana kan. Boleh efek pinggang tau. Itulah, masing-masing pun ada risiko masing-masing.
0: Ha? Kerja kampung ke kerja bandar?
1: Boleh. Boleh.
0: Kalau boleh pilih.
1: Dan macam sekarang pun kan, kalau itulah budak-budak muda ni risau.
0: Kenapa?
1: Kadang-kadang pukul 4-5 pagi baru tidur. Mana yang
0: itulah,
1: main game
0: kata, kan? Dia sebabnya main game. Kalau dulu main game is main game. Tapi sekarang ni ada main game ni, dia jadi kejaya.
1: Kejaya. Okay.
0: So jadi macam mana?
1: Yang risaunya bila adik-adik kita yang tengah sekolah ni lah.
0: Apa satu hal juga tu.
1: Kerana terlampau apa,
0: obses
1: dengan game. Sampai ada tau, kalau tengok dekat media sosial di China. Di China, kerana tak terkawal lah si main game ni, sampai tak nak pergi sekolah, tak nak apa. Lala siapa tau? Tentera yang datang ke rumah. Sebab ibu bapa dah tak boleh nak buat apa dah. Dah cakap macam gini, macam gitu, apa semua tak jalan. Lala telefon tentera datang.
0: Anak mungkin sangat main game korang.
1: Kau pergilah dengan tentera. Kau tahulah. Itu game. Ini yang real. Yang kita risaukan generasi masa kita ni.
0: Dah teman-teman, kita sebenarnya menunggu isyarat saja untuk bersama dengan tiga rakan negeri kita dari Johor FM dan
1: Perak FM. Untuk kita, selamat pagi Malaysia lah.
0: Betul. Jadi kalau tiba-tiba kan macam rupiah berawan, kita minta maaf ya.
1: Betul. Kita sempat tak untuk seorang lagi ni kita nak dengarkan Pak Cu.
0: Sempat.
1: Kita dengarkan ini penutup okey.
0: Okey, penutup lah, senang.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi. Di Murai pagi.
1: Yes.
5: Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria, dan begitu juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM satu pilihan. Okey. Macam ke kopi kita pagi ni. Pak Cu pilih kopi lah. Okey. Topik kita. Lewat tidur ke? Atau tidur awal? Pak Cu memang biasa tidur awal lah. Dalam pukul 9.30, pukul 10 tu.
1: Ni lain-lain.
5: Awal tu waktu yang biasa Pak Cu akan lelak lah. Waktu tu. Tapi kalau sibuk sikit, macam kalau ada mesyuarat malam kan. Boleh pergi lah. Dekat-dekat pukul 12. Tapi lepas tu dia payah nak tidur lah. Dia payah nak tidur.
0: Okay.
5: Apa lah nak mumpuk mata ni, nak bagi tidur macam-macam lah. Melayan ke wasap-wasap dalam handphone dulu kan. Lepas tu dia akan lelak lah.
0: Siapa
5: lah tapi dia tidur lewat ni.
1: Grup WhatsApp lah tu.
5: Masalah bangun pagi. Dia akan jadi tak apa bersemangat nak bangun pagi. Terpaksa Pak Cu lah kan. Dia rasa lemur dia nak bangun pagi. Terkadir kemayor. Bila dia kemayor. Aduh, susahnya dia. Okay. Lihat nak bangun pagi. Itulah. Okay. Itu saja daripada Pak Cu untuk konsian pagi ni.
1: Okay.
5: Tentang topik kita, tidur awal ke tidur lewat. Okay.
0: Thank you.
5: Itu saja. Teruskan bersama dengan Murai Pagi bersama Ana dan Aku di Pai Fan Satu Pilihan. Okey, assalamualaikum. Okay. Bye-bye.
1: Thank you, waalaikumsalam. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Murai Pagi.

0: ada DJ Suzy dan juga DJ Cihar dari Johor FM dan juga DJ Ros dan DJ Apik Wan Lebo dari Terra FM. Kalau sudah pun bersedia, rakan-rakan kami di negeri-negeri yang saya sebutkan sebentar tadi.
1: Hello.
2: Hello.
3: Selamat
1: malam. Hai.
3: Assalamualaikum.
4: Kita 8 orang eh.
1: Ya.
4: Diberi masa 7 minit tak cukup kalau umur banyak orang.
1: Itulah. Okey. Okey, kita ke Pahang dululah bersama DJ Anna, DJ Harun. Kongsi sikit apa perkembangan terkini kat sana. Cuaca okey ke? Panas tak? Hujan ke?
5: Cuaca okey, sama dengan gaji baru masuk. Cerita dia alhamdulillah.
1: Cerah je.
5: Okey, baik. Kita nak cerita pasal Pahang. Ini berkaitan dengan Kuantan
6: International Kite Festival 4.0.
5: Wow.
1: Wow.
5: Yang akan berlangsung bila tu nak?
6: Okey, bulan Jun.
1: Wow.
6: Bulan Jun akan melabuhkan tirai beberapa hari je lagi.
5: Okay.
6: Dan buat kali keempat Kuantan International Kite Festival. Mm-hmm. Kembali dengan lebih gah. Ha, sebanyak edisi kali ini diadakan di Pantai Cerating. Okay. Bermula 1 hingga 6 Julai 2026.
5: Kalau kebiasaannya sebelum ni berlangsung di Pantai Sepat. Tapi untuk edisi yang seterusnya ni, untuk 2026, diubah sikit.
6: Okey, lokasinya diubah.
5: Di Pantai Cerating. Disebabkan ni adalah lokasi strategik.
6: Okay.
5: Yang berdekatan dengan ni lah. Sekarang ni ECRL.
6: Okey, okay. Yang akan beroperasi awal 2027 lah. Baik. Kan. Okey, dan menurut Datuk Bandar Kuantan Yang Hormat Datuk Zaliza Zilkipli, hasrat Kerajaan Negeri Pahang ni untuk membangunkan semula dan memperkasakan Cerating sebagai pantai pelancongan antarabangsa.
5: Okey, dan untuk makluman sebenarnya, untuk event ataupun festival kali ni, dia menghimpunkan 66 peserta layang-layang bertaraf antarabangsa dari 17 buah negara, termasuklah juga Sweden, Poland, Tunisia, Jepun dan India.
6: Okey, dan juga majlis peluncuran acara menaikkan Kuantan International Kite Festival pada 4 Julai 2026 akan dimeriahkan lagi dengan keberangkatan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang.
5: Jadi kalau festival ni, kalau kita tak cerita apa yang intisarinya, tak sah kan. Jadi antara yang kita boleh kongsikan dengan anda semua, ada pertunjukan layang-layang antarabangsa,
6: ada kite surfing,
5: okay, stand up paddle,
6: ah,
5: macam juga
6: okay.
5: ni.
6: Okey.
5: Bengkel layang-layang, yang mana nak tahu pasal info layang-layang, cara pembuatannya.
6: Okey.
5: Juga ada fire show performance. Yang ni best. Saya suka ni. Wind Ocean Music.
6: Okey. Dan juga ada DK Barat Persembahan Kebudayaan.
5: Okey. Jadi itu sikit sebanyak yang boleh kita kongsi dari negeri Pahang.
7: Okey. Bagi ni habis timing ni. Okey. Kalau bagi panjang lagi celoteh dia pun habis 5 minit kita. Okey, kita bagi ruang seketika.
6: Boleh.
7: Untuk ni kita ke Perak pula. DJ Ros dengan DJ Apik.
8: DJ Ros dengan DJ Apik.
1: Ya. Okay, kita nak kongsikan kepada korban semualah yang mungkin tengah menonton dan juga mendengarkan di Perak FM tentang kes dengue, Pit. Sedikit info kita nak kongsikan dengan anda warga Perak semua, di mana Perak mencatatkan peningkatan untuk kes dengue untuk setakat minggu epidemiologi ke 24 untuk tahun 2026. Okay, setakat ni untuk minggu ke 24 sebanyak 1,248 kes telah dilaporkan, meningkat ketara sebanyak 196 kes berbanding tahun lepas untuk tempoh yang sama. Dan daripada jumlah ni, ada 9 daerah dekat negeri Perak mencatatkan jumlah kes yang tertinggi, dan yang paling tinggi sendiri di daerah Kinta. Dan diikuti dengan Manjung, Kerian, Larut Matang, Selama dan satu kematian juga telah dilaporkan ataupun direkodkan di daerah Mualim setakat ni. Bagaimanapun, jangan risau semua kan, warga-warga Perak, sebab kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan di lokasi hotspot dengan penglibatan pelbagai agensi. Tapi bagaimanapun, kita nak kongsikan dengan anda semualah, untuk menjayakan program ni, untuk kita mengurangkan jumlah kes dengue ni, bukan melibatkan satu pihak je kan, Api?
5: Perlukan
1: kerjasama daripada orang ramai.
5: Yang benarnya kena semua isi rumah. Mana-mana ada, dah tahu dah tempat mana ada ayur bertakung. Kerapkan lah dia punya, kalau tempurung ke, bukannya sekadar dekat rumah saja. Yang mana peniaga-peniaga, duit tak kan, tapi kebersihan pun kena jaga juga. Kalau dah sakit besok, mana ropanya? Memang tak boleh nak peniaga, duduklah rumah, berselimut, berselubungnya kan. Jadi ni semua kena kerjasama. Senang cerita, bukannya agensi saja, kita yang ada dekat rumah pun kena turut sama menjayakan program pembersihan dengue. geram lagi ni.
1: Kan dia berkata 10 minit setiap minggu.
5: Ya, kalau boleh 10 minit tu tingkatkan lagi 10 jam. Dia betul-betul mati lagi. Geram aku.
7: Okay,
1: itu dia.
4: Geram tu, host kejap.
5: Geram, kita geram dengan jamu.
4: Rakan kita, Suzy dan juga Jihad dari Johor FM. Apa perkembangan di Johor FM sekarang?
3: Tengah geram, tak Johor tengah panas. Hari ini merupakan hari ketiga untuk bermulanya kempen PRN Johor ke-16 dengan menyaksikan parti-parti yang bertanding, antaranya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional Bersama Muda, Parti Sosialis, Parti Orang Asli Malaysia dan juga calon-calon bebas. Keseluruhan 172 calon bagi 56 dor.
1: Dan apa yang menarik, kerusi-kerusi panas atau tumpuan seperti macap yang menyaksikan Dato' On Hafiz daripada BN akan lawan Nur Hafiz Roslan daripada Pakatan Harapan. Ini pertempuran Hafiz dan juga Hafiz. Hafiz, okey. Dan apa yang menariknya, kita sama-samalah nantikan keputusannya, apa strategi daripada parti masing-masing bagi kedua-dua kerusi ini. Nak kongsikan bersama juga, bagi Perikatan Nasional 33 kerusi, Bersama 15 kerusi, Muda 4 kerusi, Parti Sosialis dan juga Parti Orang Asli Malaysia masing-masing 1 kerusi dan Bebas 6 kerusi.
3: Daripada kawasan macam, antara kerusi-kerusi lain yang dijangkakan persaingan agak sengit seperti Puteri Wangsa kerana ada bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Ini juga menarik perhatian kerana Puteri Wangsa memiliki pengundi yang paling ramai, iaitu 128,723 pengundi berdaftar yang akan menyelesaikan tanggungjawab masing-masing pada tanggal 11 Julai nanti.
1: Baik, orang selalu ingat tarikh perlawanan bola sepak. Ingat, terutamanya bangsa Johor, 7 Julai 2026 undi awal, 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi.
7: Okey, terima kasih. Terima kasih, Suzy.
4: Terima kasih kepada kesemua, kepada anda semua sudi bersama dengan kita dalam seleksi pagi pada kali ini. Jumpa lagi insyaAllah nanti hujung minggu lain ataupun hari Isnin lain kita akan bersama lagi, okey. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Kali ini kita akan ke cerita pagi, kali ini kita akan ke Perlis. Kita nak saksikan hal yang berkaitan dengan Kenaf Perlis. Rakan kami Sophie sudah pun bersedia. Sophie, silakan.
8: This is Darumamur
9: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: sebagai bintang kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, bintang kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai membuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baharu yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Ish, bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun, teman anda, bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
4: Murai Pagi.
3: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

0: Okey, 9.21 minit pagi. Kembali bersama dengan Murad Pagi Senpai.
1: Ya, mana kami dah pun bermula siarannya 6 pagi lagi bersama dengan anda. Ini termasuk jam terakhir sebelum kita menutupnya jam 10 nanti.
0: Ya, betul.
1: Dan apa-apa pun, seperti biasa kita ada dua perkara untuk dikongsikan kepada anda semua.
0: Yeah.
1: Okay. Ini saya mulakan dengan Festival Budaya Rakyat Pahang.
0: Okey.
1: Yang akan berlangsung di dataran Krayong, Bera.
0: Krayong. Libera.
1: Sekali lagi
0: Kayu.
1: Okey, 3 hingga 5 Julai 2026 di mana program ini dibawa Kementerian Pelancongan. Antara artis yang bakal turun orang kaya ombak ke tanah tu.
0: Okey, siapa?
1: Antaranya ada Dinamik, ada Mankayan, ada juga Nizam Laksmana.
0: Wow.
1: Spring, juga ada UKS yang bergabung dengan Izmirul Mentor. Kemudiannya ada Rabbani.
0: Masya-Allah.
1: Okey, dan selepas itu ini antara perkongsian malam tradisi budaya Pahang.
0: Mm-mm.
1: Pakai bertanjuk semua. Persembahan Mankayan yang juga ditemani oleh Mas Sabri. Persembahan silat, persembahan tarian tradisional dan juga persembahan tarian piring.
0: Okey. Okay,
1: selepas itu pada tanggal 5 Julai Ahad ada pertandingan karaoke. First spray 500 orang kena gitu.
0: Eh, kena masuk.
1: Untuk adik-adik kita, pertandingan mewarna batik panjang. Itu selama 3 hari, 3 hingga 5 Julai 2026. Sepanjang hari ada. Dan selain daripada itu, jualan Rahmah Madani yang akan berlangsung pada hari Sabtu 4 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang.
0: Okey.
1: Akhir sekali ni untuk adik-adik juga yang 5 tahun hingga 3 tahun.
0: Saya.
1: Awak masuk ke roket. 8 tahun hingga 12 tahun, iaitu pertandingan mewarna.
0: Pertandingan mewarna.
1: Ya, betul.
0: Menarik.
1: Last kali ni pertandingan. Ni lain macam
0: sikit. Okay.
1: Pertandingan makan pedas.
0: Makan pedas. Saya champion.
1: Ada kategori lelaki dan wanita. Itu anda kena join lah. Dan
0: join.
1: Sebarang pertanyaan anda boleh rujuk terus lah di platform media sosial. Dan untuk personal PIC lah ya.
0: Okay.
1: Boleh cari Anggun 010-242-3495. 010-242-3495
0: untuk Anggun.
1: Anggun
0: tu anak Anum. Ni Anggun lain. Okey.
1: So tanya ataupun saya rasa dah pun diwawakanlah di media sosial saja.
0: Okey, mantap.
1: Okey.
0: Okey, ni anak nak kongsikan. Macam biasalah kita petik dari Public Health Malaysia.
1: Okay.
0: Ini berkaitan dengan apa tau?
1: Kesihatanlah hari ni.
0: Lipas mania.
1: Ya. Lipas yang
0: banyak dekat rumah awak
1: yang
0: tu.
1: Yang pendek tu.
0: Kira. Pendek, panjang, lebar, 3 segi, 4 segi. Apa saja bentuk asalkan nama dia lipas.
1: Okay. So awak nak ajar kita macam mana nak hilang ke lipas
0: ke? Oh. Saya nak beritahu. Banyak kesan negatif
1: kalau
0: bila dekat rumah kita ni banyak lipas.
1: Okay.
0: Okay, nak habuk lipas.
1: Habuk lipas.
0: Mesti tak tahu kan sebenarnya.
1: Panjang tu kan?
0: Kalau kita nak tahu kawasan tu ada lipas, sebenarnya awak boleh bau. Perasan tak ada satu bau yang macam pelik. Memang pelik sangat. Okay, saya nak beritahu awak bahawa dan semualah termasuk saya sendiri. Okay, dan juga pendengar Pan FM. Kesan habuk lipas kepada kesihatan.
1: Okay. Sebab pernah kalau dengar orang cakap macam ni. Ngapa teh ni bau lipas kan? Ada kan? Benar? Barang tu.
0: Bau lipas, yes.
1: Bau lipas,
0: dia macam bau benda lama macam tu kan? Okay. Habuk lipas ni, dia bukan habuk biasa tau. Sebabnya dia boleh datang daripada najis lipas yang kering, air liur, kulit lipas yang tertanggal, telur dan sepihan badan. Okay. Bila kawasan tu disapu kering ataupun diganggu atau berangin, benda-benda ni dia akan berterbangan di udara.
1: Okay.
0: Itu yang boleh masuk ke saluran pernafasan. Okay. Bila kita kesan kena habuk lipas ni kepada kesihatan kita, pertama boleh mencetuskan alahan. Okay. Ada orang yang akan mula bersin, hidung gatal, lepas tu hidung berair, mata pun gatal, lepas tu kulit pun boleh jadi rasa tak selesa.
1: Ini yang dibawa oleh angin tadi.
0: Angin tu tadi. Okey, lepas tu nanak kalau orang yang ada asma, dia boleh memburukkan asma anda. Okey. Sebabnya habuk lipas ni dia salah satu pencetus asma dalam rumah. Dia boleh menyebabkan batuk, dada rasa ketat, semput, asma dan terutama kepada kanak-kanak. Dia mengganggu pernafasan. Walaupun ada orang yang tak ada asma, tapi pendedahan berulang kepada habuk lipas ni boleh menyebabkan iritasi pada hidung dan tekak. Akhir sekali, menandakan persekitaran tidak bersih. Ha, kehadiran lipas ni dia beri petanda juga sisa makanan ataupun kelembapan tempat persembunyian yang sesuai untuk pembiakan. Ha, okey. Jadi dia meningkatkan risiko pencemaran makanan dan masalah kebersihan rumah. Jadi kena checklah dekat rumah kita. Check okey, kalau ada bau yang pelik, lepas tu nampak lipas-lipas tu, jangan tunggu. Maknanya anda kena bersihkan kawasan dapur, kabinet dan keadaan apa ni? Lantai yang basah.
1: Betul. Apa cara sekali pun lah ya, kalau boleh elakkan daripada pembiakan lipas di rumah. Sebab lipas ni paling suka tempat yang asalnya kering tapi jadi lembap. Memang suka lah. Contoh macam kabinet-kabinet kalau terkena sembahan-sembahan air tu kan, dia jadi
0: Biasa kalau awak kalau lipas tu berapa?
1: Kejar.
0: Kejar lepas tu?
1: Ataupun lari.
0: Kita kena tangani. Kalau saya ambil aerosol tu memang sembuh je lah. Tapi kadang-kadang dilihat sikit kan?
1: Memang lah.
0: Macam dah sembuh-sembuh 3-4 kali. Lepas tu gerak-gerak lagi.
1: Kan? Nak tak nak, kita kena juga macam contoh kawasan letak sampah rumah kita tu.
0: Okay.
1: Tong sampah basuh.
0: Betul.
1: Kawasan kita letak tong sampah tu.
0: Macam saya kat kabinet. Sebab kabinet kita kan banyak barang. Yang
1: habuk tu kan,
0: belah-belah bawah tu.
1: Itu memang lah favorite dia lah.
0: Okay, baik. Jadi start hari ni kita kena check kat rumah kita. Nampak je kita kena tangani lipas. Jangan pandang remeh.
1: Bukan kat rumah je, lipas yang dalam kereta tu dia boleh makan seat kenderaan kita. Boleh.
0: Ada DNA apa, robokok ke apa?
1: Tak ada. Gigi dia lain sikit aku. Boleh makan kita punya fabric kereta.
0: Tapi
1: tu
0: berbeza tau. Lipas yang dalam kereta dengan kat dalam rumah berbeza.
1: Lain.
0: Okey. Tu tak apa, nanti kita akan cerita di episod yang akan datang. Okey.
1: Boleh.
0: Kita nak berehat seketika.
1: Lagu
0: kita
1: lipas.
0: Nak layan. Tak ada.
1: Zai.
0: Itu tak ada royalty. Tak ada royalty. Jadi kita layan lagu yang ada royalty lah.
1: Okay.
0: Kita nak dengarkan lagu daripada Ultimate dan juga Kid Sante.
1: Off Day.
0: Bukan.
1: Okay.
0: Itu dengan Yuka.
1: Ini.
0: Satu perkataan je.
1: Satu perkataan ni.
0: Antonim bagi tua.
1: Apa tu?
0: Ni saya tengok awak lah.
1: Bukan tu.
0: Antonim bagi tua apa?
1: Apa tu?
0: Nampak
1: susah
0: sangat.
1: Susah clue tu.
0: Antonim ni berlawanan.
1: Okay.
0: Kalau tua?
1: Muda.
0: Yeah.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Okey, 9.47 minit pagi. 48. Kejap je ditukar.
1: Ya, betul. Bersama dengan anda, kita dah pun 4 jam bermula 6 pagi lagi. Mm-mm. Awal pagi terus sehingga kini dah hampir jam 10 pagi sebenarnya.
0: Betul. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda selama 4 jam bersama dengan Murai Pagi, mm-hmm. Ana dan Harun. InsyaAllah kejap lagi anda akan bersama dengan rakan setugas Ucup. Okey, yang akan bersama dengan anda di Zon Persona 10 pagi hingga 2 petang. Betul. Nanti.
1: Hari Isnin 29 Jun 2026, apa-apa pun, mulakan hari pertama kita bekerja, tak kisahlah apa pun sekali, dengan bismillah dan pastikan semua berjalan dengan lancar, okey?
0: InsyaAllah. Kita bersua lagi hari Rabu dan juga Khamis, mm-hmm. untuk Zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan juga Harun. Jadi, Ana tinggalkan anda dengan lagu Tahir. Tak tahir lah, kejap lagi ada lagi.
1: Okay,
0: apa tu? Jom lah kita layan lagu daripada kumpulan Crystal.
1: Kita gerak lu.
0: Papa Roger eh.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum. Kejap, pergi cepat. Cepat. Dia lambat gerak. Jaga-jaga eh.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi, ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tublin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostokio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan Step Goal setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rozli dalam rancangan Nidaul Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini merupakan pentas ujian. Adakah memang Allah sengaja menciptakan bumi ini untuk menguji, Ustazah? Jawapannya iya, sahabat-sahabat. Maka dunia ini merupakan alam ujian. Selagi hayat dikandung badan, ujian pasti akan menerpa dalam kehidupan kita. Sama ada kita suka ataupun tidak, sama ada kita bersedia ataupun tidak, Allah pasti akan menguji setiap daripada kita. Kerana setiap ujian itu diberi markah, diberi pahala, sahabat-sahabat. Maka alam ketika ini, alam yang kita duduk ketika ini, sampailah tarikh wafat kita semua, itu merupakan ujian. Allahu Akbar. Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayah." Dialah Allah yang telah mentakdirkan, yang menciptakan adanya mati dan hidup kamu, "liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? "Wahuwal azizul ghafur," dan Allah Maha Kuasa membalas amal, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tuan-puan, pernah tak satu fasa dalam kehidupan kita, kita mengalami dan merasakan beratnya ujian dan akhirnya membuatkan kita bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, kenapa aku yang diuji? Kenapa aku diuji?" Benda yang paling kita tak suka, yang kita tak nak berlaku dalam kehidupan kita, yang kita tak sangka-sangka berlaku dalam hidup kita, tetapi berlaku dalam hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah, rupanya Allah telah menjawab persoalan kita itu di dalam Al-Quran. Buktinya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf." Sesungguhnya Allah mengatakan, kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, "walju', kelaparan," "wanaqsi minal amwal," kekurangan harta, "wal anfusi," kekurangan jiwa, "wath thamarat," dan kekurangan buah-buahan, hasil titik peluh yang kita usahakan. Namun cantik Allah Subhanahu wa taala pujuk kita dalam ayat yang seterusnya, "wabashshiris sabirin," dan berilah khabar gembira.

0: Allah berfirman dalam firman yang lain dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah menegaskan lagi dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-2, Allah menyatakan, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Jadi sahabat-sahabat, dari sini kita memahami belum tentu kita ini dah cukup sempurna iman kita selagi mana kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Masya Allah sahabat-sahabat, rupa-rupanya daripada ayat Quran dan hadis Nabi ini, baru kita faham ujian itu yang pertama tanda Allah nak hapuskan dosa kita. Yang kedua, ujian tanda Allah nak angkat darjat kita. Yang ketiga, ujian tanda peningkatan iman. Subhanallah, kata Rasulullah, mukmin yang beriman akan berada pada tahap luar biasa dan menakjubkan kerana mereka mampu melalui segenap liku kehidupan dengan tabah dan ketenangan. Maka ujian daripada Allah itu tanda kasih sayang Allah. Allah nak beri markah melaluinya kerana Allah nak pilih kita untuk masuk ke dalam syurganya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bertemu lagi bersama dengan saya, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli, dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. Hashtag penyiaran cakim.
2: Nidaul Islam.
3: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Bertemu kembali kita di ruang udara Pang FM bagi edisi hari Isnin hari ini. 12 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Sedar tak sedar, pejam celik, kini kita sudah berada di penghujung bulan Jun dan bakal melangkah masuk ke bulan Julai tidak lama lagi. Begitulah masa pantas berlalu. Dan semoga segala urusan kita pada bulan Jun ini ya dipermudahkan serta diberkati. Terima kasih diucapkan kepada Ana dan juga Harun yang telah pun menemani pagi anda menerusi Zone Aktif. Dan untuk 4 jam yang seterusnya dalam Zone Persona, anda akan bersama saya Ucup yang akan menemani anda dalam pelbagai pengisian menarik serta pilihan lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Baiklah, sama ada anda berada di rumah, di pejabat ataupun di premis perniagaan mahupun yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pang FM. Dan tidak lupa juga kepada para pendengar yang mengikuti siaran kami menerusi RTM Klik. Terima kasih atas sokongan dan juga kesetiaan anda bersama kami di mana jua anda berada. Okey, baiklah saudara, seperti biasa pada jam 10.30 pagi nanti kita akan ikuti trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Yang pastinya minggu ini kita akan membawakan perkongsian menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Jadi kepada anda terus bersama kami di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam segmen Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki. Baik, minggu ini Ucup ingin berkongsi dengan anda satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan ramai lelaki masa kini, iaitu 5 kesilapan utama menggunakan kad kredit yang masih ramai lakukan tanpa sedari. Baiklah saudara, kad kredit ya sering dianggap sebagai simbol kebebasan keuangan. Dengan hanya satu sentuhan dan juga imbasan, pelbagai urusan dapat diselesaikan tanpa perlu membawa wang tunai yang banyak. Namun hakikatnya, kad kredit hanyalah sebuah alat keuangan. Jika digunakan dengan bijak, ia mampu membantu membina rekod kredit yang baik, menawarkan pelbagai ganjaran menarik serta memudahkan urusan keuangan harian. Sebaliknya, jika digunakan tanpa disiplin, kad kredit boleh menjadi punca kepada masalah hutang yang berpanjangan. Jadi menurut data Bank Negara Malaysia, hutang isi rumah negara masih berada pada paras yang tinggi dan sebahagian daripadanya melibatkan penggunaan kredit pengguna termasuk kad kredit. Jadi apakah 5 kesilapan yang sering dilakukan pengguna kad kredit? Yang pertama, hanya membayar jumlah minimum setiap bulan. Inilah antara kesilapan yang besar dan juga paling kerap berlaku. Apabila menerima penyata bulanan, bank biasanya akan memaparkan jumlah minimum yang perlu dibayar. Ramai beranggapan apabila bayaran minimum dibuat, semuanya masih terkawal. Tetapi hakikatnya, baki hutang yang tidak dijelaskan akan terus dikenakan cas faedah ataupun keuntungan bergantung kepada jenis kad yang digunakan. Akibatnya, hutang yang kecil ya boleh menjadi lebih besar dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, hutang sebanyak RM5,000 dengan kadar faedah sekitar 15 hingga 18% setahun menjadikan jauh lebih mahal sekiranya hanya bayaran minimum dibuat setiap bulan. Jadi kad kredit sepatutnya dijelaskan sepenuhnya setiap bulan, bukannya dijadikan pinjaman jangka panjang. Yang kedua pula, menggunakan kad kredit untuk menampung gaya hidup yang tidak mampu ditanggung. Kad kredit dia kadangkala mencipta ilusi bahawa kita mempunyai lebih banyak wang daripada yang sebenarnya. Ada yang menggunakan untuk membeli telefon baru, pakaian berjenama, ya, bercuti ataupun menikmati gaya hidup mewah yang tidak selari dengan kemampuan kewangan sebenar. Dan menurut kajian, ya, mendapati pengguna cenderung berbelanja lebih apabila menggunakan kad berbanding wang tunai kerana mereka kurang merasakan kesan psikologi ketika berbelanja. Dan akibatnya, ramai hanya menyedari jumlah sebenar perbelanjaan apabila penyata bulanan tiba. Dan kad kredit dia tidak sepatutnya digunakan untuk menunjukkan status, ya, sebaliknya digunakan sebagai alat pengurusan kewangan yang bijak. Okey, balas saudara, kita akan berehat seketika dengan sebuah lagu dan selepas ini kita akan sambung lagi 3 kesilapan lain yang ramai masih lakukan ketika menggunakan kad kredit. Terus bersama Ucup dalam Trivia Maskulin hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: satu pilihan.
1: Baik, masih bersama Ucup dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Yang minggu ini kita membincangkan tentang kesilapan utama penggunaan kad kredit. Baik, kita teruskan dengan kesilapan yang ketiga, iaitu mengeluarkan wang tunai menggunakan kad kredit ataupun cash advance. Walaupun kebanyakan kad kredit menawarkan kemudahan ini, hakikatnya ia merupakan antara transaksi paling mahal yang boleh dilakukan. Berbeza dengan pembelian biasa yang mempunyai tempoh tanpa faedah, pengeluaran tunai biasanya dikenakan cas serta merta serta kadar faedah yang lebih tinggi. Ini bermakna hutang akan bertambah dengan lebih cepat. Oleh itu, kecuali dalam keadaan kecemasan yang benar-benar mendesak, kemudahan ini sebaiknya dielakkan. Baik, yang seterusnya, yang keempat, memiliki terlalu banyak kad kredit. Di mana ramai beranggapan lebih banyak kad kredit bermakna lebih banyak ganjaran dan lebih banyak kelebihan. Namun realitinya, semakin banyak kad dimiliki, semakin sukar untuk kita menguruskan pembayaran ataupun memantau perbelanjaan. Dan selain itu, had kredit yang tinggi juga boleh menggalakkan tabiat berbelanja secara berlebihan. Dan bagi kebanyakan pengguna biasa, satu atau dua kad kredit yang diuruskan dengan baik sebenarnya sudah memadai. Yang lebih penting bukanlah jumlah kad yang dimiliki, tetapi bagaimana ia digunakan dan diuruskan. Dan yang kelima pula, tidak menyemak penyata dan juga transaksi secara berkala. Di mana ramai pengguna hanya melihat jumlah yang perlu dibayar tanpa menyemak satu persatu transaksi yang direkodkan. Di mana keadaan ini boleh menyebabkan transaksi tidak sah, sah cas tersembunyi ataupun kesilapan sistem terlepas pandang. Di mana dalam era transaksi digital hari ini, kes penipuan kad kredit juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi dengan menyemak penyata secara berkala, kita dapat mengesan sebarang transaksi yang mencurigakan lebih awal dan mengelakkan kerugian yang lebih besar. Dan pada masa yang sama, ia membantu kita memahami corak perbelanjaan sendiri. Di mana kadangkala kita tidak sedar beberapa banyak wang dibelanjakan untuk langganan digital, penghantaran makanan ataupun pembelian secara impulsif sehingga kita melihat rekod transaksi tersebut. Okey, baiklah saudara, kad kredit sebenarnya bukanlah musuh. Malah jika digunakan dengan betul, ya, ia mampu memberikan pelbagai manfaat seperti perlindungan pembelian, ganjaran tunai, mata ganjaran, insurans perjalanan serta membantu membina skor kredit yang baik. Namun masalah akan bermula apabila seseorang melihat kad kredit sebagai sumber wang tambahan dan bukannya sekadar alat pembayaran. Dan pakar kewangan terkenal Dave Ramsey pernah berkata, kad kredit bukan masalahnya, tingkah laku pengguna yang menentukan sama ada ia menjadi alat yang berguna ataupun perangkap kewangan. Dan akhirnya, kekuatan sebenar kad kredit bukan terletak pada jumlah had kredit yang diberikan oleh bank, tetapi pada tahap disiplin individu yang menggunakannya. Kerana dalam dunia kewangan peribadi, kebebasan sebenar bukan diukur melalui jumlah hutang yang mampu dibuat, tetapi melalui kemampuan mengurus wang dengan bijak tanpa bergantung kepada hutang yang tidak perlu. Baik, sekian perkongsian kita untuk minggu ini dalam trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat dan juga menjadi panduan kepada kita semua dalam mengurus kewangan dengan lebih berhemah. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan dengan topik yang lain pula. Terus bersama kami di Paham FM 1.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, sudah pun 10.51 minit pagi ketika ini. Terima kasih buat Kak Asmah Seger daripada Rauk yang menegur ucup pagi ini. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Tak lupa juga buat Wak Manan Skin Chan pagi ini. Serapan apa tu, Wak? Okey, balas sedara sempena tahun melawat Malaysia 2026 ya. Marilah kita bersama-sama meraihkan keindahan dan juga keunikan negara tercinta yang kaya dengan pelbagai khazanah alam, budaya dan juga warisan. Jadi ayuh terokai panorama alam yang memukau. Nikmati kepelbagaian budaya yang penuh warna-warni serta rasai keistimewaan citarasa tempatan yang menjadikan Malaysia antara destinasi pelancongan pilihan dunia. Daripada kemodenan bandaraya sehinggalah ke keindahan pantai, pulau, hutan, hujan tropika dan juga kawasan tanah tinggi yang menyegarkan. Jadi setiap perjalanan pasti menjanjikan 1001 pengalaman yang sukar dilupakan. Jadi Malaysia menanti kehadiran anda semua. Marilah kita sama-sama terokai, hayati dan juga hargai keindahan negara kita bersama-sama. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona.

Al-Zaraz Rabun 11.02 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua ucup menemani anda dalam zona persona bagi edisi hari Isnin hari ini. 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kalau di Pahang Barat, anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 107.5 MHz. Dan bagi anda di Cameron Highlands, boleh mendengarkan kami di 100.3 MHz. Balas dengar sempena dengan World Cup FIFA 2026 ni, di mana cabaran sebenar ya kini bermula dan juga debaran semakin terasa, di mana sebanyak 32 pasukan ya bakal berentap demi satu misi utama, iaitu memburu kemenangan dan meneruskan perjuangan ke peringkat yang seterusnya. Di mana hanya pasukan yang benar-benar terbaik akan berjaya melangkah lebih jauh dalam saingan yang semakin sengit ini. Jadi ucup kongsikan dengan anda 32 pasukan yang layak ke peringkat pusingan kalah mati. Di mana kalau di kumpulan A, Mexico dan juga Afrika Selatan. Kumpulan B pula Switzerland, Kanada, Bosnia, Herzegovina. Kumpulan C pula Brazil dan juga Maghribi. Bagi kumpulan D pula Amerika Syarikat, Australia dan juga Paraguay. Kumpulan E pula Jerman, Cote d'Ivoire dan juga Ecuador. Manakala kumpulan F pula Belanda, Jepun dan juga Sweden. Seterusnya bagi kumpulan G pula, Belgium dan juga Mesir. Kumpulan H, Spanyol. Kumpulan I pula Perancis, Norway dan juga Senegal. Kumpulan J pula Argentina, Austria, Algeria. Kumpulan K, Colombia, Portugal dan juga Republik Demokratik Kongo. Dan kumpulan L, England, Croatia dan juga Ghana. Dalam perkembangan yang menarik, pasukan Kanada ya berjaya melaka sejarah tersendiri apabila buat pertama kalinya mara ke peringkat kalah mati Piala Dunia 2026 ni, dan seterusnya menempatkan diri dalam kelompok 16 pasukan terbaik kejohanan. Jadi pastinya pencapaian ini menjadi detik bersejarah buat skuad Kanada dan juga para penyokong mereka di seluruh dunia. Itu dia perkongsian berkenaan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, balas dari seperti biasa di jam yang kedua ini, kita dalam ruangan Marathon His Music tanpa henti. Jadi kita mulakan dengan lagu dari Ayai dan juga Awi Rafael. Manusia sempurna. Semuanya di PAM FM, satu pilihan.

0: bakal bintang kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, mahu uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil

0: Okey, Tajul dan juga Muna, resepi berkasih membawa kita ke 11.30 minit pagi ketika ini. Masih lagi dalam ruangan Marathon Hits hanya di Pang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: menekan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

teringat demo terkejut sedar. Du ingat kau demo telapa, rindu aku peluk bata. Hai, saya Ila Nabila. Jangan lupa dengarkan Pahang FM.

0: Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.
2: Okey, 11.56 minit pagi. Lagu terakhir dalam ruangan Marathon Hits kita, Dato' M. Nasir, Sang Pencinta.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temaloh 107.5 MHz.
4: Temaloh bandar titik tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
4: Kita kelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: Bora 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang bera?
3: Maran 92.0 MHz.

0: jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
2: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
0: Segalanya di Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, saudara, sudah pun 12.05 minit dah tengah hari ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam Zon Persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 29 Jun 2026. Selamat tengah hari kepada anda semua. Untuk anda yang sedang berada di pejabat ketika ini, semoga urusan kerja anda dipermudahkan untuk sepanjang hari ini. Tak lupa juga buat anda yang sedang berehat di rumah. Mungkin selepas selesai melakukan kerja-kerja harian kan. Inilah masa yang terbaik untuk melayan lagu-lagu ya. Sambil merehatkan minda. Tak lupa juga untuk mak-mak, ibu-ibu yang berada di dapur ya tengah hari ini. Sedang menyiapkan hidangan tengah hari. Masa apa tengah hari ni kan? Semoga masakan anda ya menjadi pemuka selera lah dan untuk dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Dan tak lupa juga bagi anda yang sedang memandu ketika ini, kemana jua destinasi yang dituju, semoga perjalanan anda sentiasa selamat sambil ditemani siaran Pahang FM. Jadi bila kita berada di jalan raya ni, sentiasalah peka terhadap keadaan sekeliling dan juga patuhi setiap tanda amaran yang disediakan. Di mana antara lokasi yang memerlukan perhatian lebih ya, termasuklah di persimpangan jalan, di selekoh dan juga jalan yang berliku, di lintasan pejalan kaki, kawasan yang berisiko tanah runtuh, jalan licin ketika hujan, serta kawasan kenderaan yang rosak serta lokasi kerja-kerja penyelenggaraan dan juga pembaikan jalan. Jadi perlahankanlah kenderaan anda dan pandulah dengan berhati-hati dan sentiasa patuhi syarat dan keselamatan demi kesejahteraan semua pengguna jalan raya. Dan ingatlah kewaspadaan anda pada hari ini mampu menyelamatkan nyawa. Baik, terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi Unit Pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Woi, bagi jam dia tu.
1: Woi, cepat ambil benda tu. Hei, kau, mak aku, kau lah.
2: Woi, capai je barang tu.
3: Ish, boleh tak lain kali kalau kita nak minta tolong dengan seorang tu, gunalah bahasa yang sesuai. Contohnya, maaf, boleh tolong saya tak? Kan senang. Bahasa melambangkan jiwa bangsa.

0: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Ayo, kita ngopi pagi.
0: Hiburan dan perkongsian menarik.
2: Sana, sana, sana, sana. Dulu hidupku tiada berarti.
0: Untuk menceriakan dan mempersonakan hari anda.
3: Okey, malam saya rasa pun 12.25 minit dah tengah hari ketika ini. Malam saya dah Ucik ingin kongsikan dengan anda berkenaan dengan buah durian ni. Malam sajalah musim kini buah durian. Di tepi-tepi jalan kan ada orang yang meniaga buah durian. Tetapi tahukah anda ya, durian tidak semestinya dijual sebagai buah segar semata-mata. Apabila tiba musim durian ni, lambakan hasil di pasaran sering menyebabkan harga raja buah itu menurun. Dan keadaan ini ya, kadangkala memberi kesan kepada pendapatan pekebun ya, terutama apabila bekalan yang banyak tidak dapat dijual dalam tempoh yang singkat. Namun begitu ya, durian sebenarnya mempunyai potensi besar untuk diproses menjadi pelbagai produk nilai tambah yang mampu meningkatkan nilai jualannya. Jadi isi durian yang masih segar ya dan juga berkualiti boleh diproses menjadi pulpa ataupun pes durian sebelum disimpan pada suhu sejuk beku sekitar negatif 18 darjah Celsius. Di mana dengan kaedah penyimpanan yang betul, produk ini boleh bertahan sehingga setahun ataupun lebih tanpa menjejaskan kualitinya. Jadi pulpa dan juga pes durian ini kemudiannya boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk makanan seperti aiskrim, durian krip, kek, biskut, srikaya, kuih muih serta pelbagai lagi produk inovasi yang mendapat permintaan tinggi di pasaran. Dan selain itu juga durian juga ya boleh diproses menjadi tempoyak. Iaitu antara produk tradisional yang cukup popular dan juga sinonim lah ya dengan masyarakat Malaysia. Di mana menariknya tempoyak ini mempunyai permintaan yang konsisten dan boleh disimpan untuk tempoh yang lama jika diurus dengan baik. Jadi pemprosesan pulpa, pes dan juga tempoyak ini juga ya tidak memerlukan peralatan yang terlalu canggih dan boleh dijalankan secara kecil-kecilan oleh pekebun mahupun usahawan tani. Jadi justru ya ketika harga durian segar ya mengalami penurunan, pemprosesan kepada produk nilai tambah merupakan langkah yang bijak bagi memastikan hasil tuaian terus memberikan pulangan yang menguntungkan sepanjang tahun. Selain mengurangkan kesan lebihan pengeluaran bermusim, usaha ini juga ya mampu menyokong pembangunan industri hiliran durian yang lebih mampan dan juga berdaya saing. Okey, terus bersama kami di Pahang FM Satu Pilihan, kita dengarkan lagu dari Iliana, Tak Tercapai Akalmu.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, faham?

0: perbuatan menggosok mata tu dia boleh meningkatkan power silau.
1: HIV ni dia bukannya berjangkit melalui sentuhan ke?
2: Tak peti yang teruk, 24 jam pun luka yang kecil akan melebat jadi besar.
3: Jangan lupa bersama saya di sini dalam Doktor di Radio mengupas isu-isu kesihatan bersama pakar-pakar kesihatan setiap Selasa 10.15 hingga 11 pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: habis.
1: Okey, itu dia Siti Sarah dan juga Zahid menari dengan Mu. Membawa kita ke 12.47 minit dan tengah hari ketika ini. Balas dia dah, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kembali lagi dengan membawa tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Di mana tema pada tahun ini ya, mencerminkan aspirasi negara untuk terus membina sebuah Malaysia yang lebih maju, lebih inklusif dan juga harmoni. Selari dengan semangat perpaduan rakyat yang menjadi asas kekuatan kita selama ini. Di mana majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gembilang 2026 bakal berlangsung di Ipoh pada 18 Julai ini sebagai simbol permulaan sambutan penuh dengan warna-warni di seluruh negara. Manakala sambutan Hari Kebangsaan pula ya pada 31 Ogos nanti akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Dan sambutan Hari Malaysia pula dijadualkan diadakan di Sarawak pada 16 September. Jadi pastinya ini bukan sekadar sambutan ya, tetapi detik untuk kita menghayati erti kemerdekaan, perpaduan dan juga kecintaan kepada tanah air tercinta. Okey, dan selain itu juga yang ingin cuba kongsikan dengan anda di mana platform RTM Click akan menjalani penyelenggaraan berjadual ya pada hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026 bermula jam 2:30 petang hinggalah ke 5:30 petang. Jadi sepanjang tempoh tersebut ya, perkhidmatan RTM Click mungkin akan mengalami gangguan sementara ataupun tidak dapat diakses seperti biasa. Jadi ambil maklumlah ya tentang penyelenggaraan RTM Click. Baik, saudara, seperti biasa satu tengah hari nanti kita akan berehat seketika untuk memberi laluan kepada utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.14 minit tengah hari. Okey, terima kasih kepada Ahmad Hairi Ulu Tembelin. Katanya baru balik daripada Norih. Walaupun letih tetapi sambil dengar Paham FM. Sedang beristirahat katanya. Terima kasih Ahmad Hairi dari Ulu Tembelin.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kuantan 104.1 MHz.
2: Assalamualaikum fi amani syekhona
1: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
3: Faham FM, satu pilihan.

Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat 1.14 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Radio Malaysia PAM FM mengucapkan selamat mendirikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita ni sibuk mencari rezeki, ialah kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam bekerja dan sebagainya. Jangan lupa untuk melaksanakan perkara yang wajib, iaitu solat. Kadang-kadang ada orang sibuk sangat kerja dan diguna alasan sibuk bekerja itu untuk menjadikan asbab dia meninggalkan solat. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita, kerana kita kena ingat as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Dan solat ini menjadi perkara yang wajib kita kena tunaikan. Sesibuk mana pun, laksanakan solat. Mudah-mudahan solat itu menjadi tiang agama pada diri kita, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innama bu'ithtu li'utammima salihal akhlaq. Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Jom kita istiqamah buat baik, walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin saqfuna kaf ha ya ain sad kifayatuna hamim ain sin qaf himayatuna fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim. Sitrul arshi masbulun alaina wa ainullah naziratun ilaina bihaulillah la yuqdar alaina fallahu khairun hafiza wa huwa arhamar rahimin. Hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'al muharram aman khairan lana nazidu fihi minal amali salih wa nutahhiru fihi qulubana minal ghaflati wazzalal wa nuqawwimu khutana ala tariq ridhaka wal halal. Ya Allah, jadikanlah Muharram 1448 ini tahun terbaik untuk kami menambahkan amal, menyucikan hati dari segala khilaf yang kekal, meluruskan langkah menuju jalan yang engkau redha dan halal. Amma ba'du. InsyaAllah saya diminta untuk menyampaikan satu tajuk. Tajuk dia hijrah minda dan hati, transformasi menuju kebaikan sejati. Kita bicara soal hijrah hati, hijrah minda. Bila kita membicarakan hati dan juga minda, kita kena bayangkan hati dan minda kita ini macam handphone yang ada di tangan kita sekarang. Handphone kita ni bila dah lama guna, ada masa dia jadi bingung. Ada masa kita tekan 8, keluar 6. Ada masa eja masjid jadi masjid. Bapa dia jadi bingung begitu? Sebab dia dah berat. Terlalu banyak fail lama, gambar-gambar lama yang disimpan, video-video yang tidak dipadam, benda-benda tak guna yang tidak dibuang. Dah hari-hari dalam grup salam subuh berapa orang? Salam subuh tu berat gambar tu. Kita pula tak reti nak delete, auto-delete. Kumpul lah sekumpul-kumpul salam subuh, salam maghrib, salam tahajud, salam Jumaat. Tak payah cerita lah, kat 20 orang ucap salam Jumaat tiap-tiap Jumaat. Maka rupa-rupanya handphone kita akan jadi bermasalah kerana berat. Maka untuk selesaikan masalah tu, kita kena reset balik handphone itu. Kita kena cari satu masa, kena buat setting balik. Cari masa untuk kita nak delete mana-mana hok berat. Kita kena cari masa setting balik dekat default factory setting pada handphone kita tu. Kita nak balik semula kepada waktu hok mula-mula beli, ringan sedikit. Maka begitulah hati dengan minda kita ini. Kadang-kadang dia dah terlalu lama ni, dia berat dengan karat-karat dosa. Penuh dengan jiwa-jiwa yang, daki jiwa yang tak pernah dibersihkan. Apa tanda hati dengan minda kita ni sudah banyak sangat daki jiwa? Tandanya adalah bila kita semayang, tak rasa apa-apa. Semayang itu rasa sekadar nak menunaikan kewajipan semata-mata. Jangan tak semayang. Begitu. Dia dah tidak merasa semayang ini sebagai suatu manifestasi komunikasi antara kekasih dengan kekasih. Tak ada lagi dah. Dia tidak rasa semayang ini jadi satu medium perantaraan untuk mengadu segala masalah dengan Yang Maha Kuasa. Tak ada. Dia rasa setakat buat. Ataupun kita rajin zikir. Zikir duduk di lidah tapi hati suka menyalah sana, menyalah sini. Sampai peringkat dosa pun buat, tak ada rasa nak bersalah. Maknanya amal banyak tapi hidup rasa kosong. Rasa tak tahu benda nak dalam jiwa kita. Maka di sinilah minda dengan hati kita ni kita kena reset balik. Kita kena delete maksiat yang ada, uninstall balik segala dosa-dosa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau handphone penuh dengan benda tak guna, kita jangan beli handphone baru. Kalau kereta kita enjin penuh karat, jangan terus isi minyak.
Kalau tapak semayang kita penuh dengan pokok liar, kita jangan terus tanam pokok baru. Kalau tanah kita nak tanam pokok tu penuh batu dengan akar mati, kita jangan terus letak baja. Kalau rumput liar sudah penuh pada taman kita, takkan kita terus tanam bunga? Rugilah. Apa yang kita kena buat? Kita kena bersihkan dulu. Tanah kita gemburkan, rumput liar kita cabut, akar hok buruk kita buang, barulah benih hok kita nak tanam boleh hidup. Maka samalah juga dengan hati dan minda manusia. Kalau hati kita penuh dengan riak, dengki, marah-marah, dendam kesumat, maka datanglah hijrah macam mana pun, benih amal susah nak tumbuh. Kita buatlah amalan banyak, tanam banyak, siram, tapi sebab penuh dengan kekotoran tanah tu, dia tak boleh nak tumbuh. Kita kena bersihkan dulu. Kalau tidak dibersihkan, masuk tahun baru kita tetap tidak berubah. Tapi walaupun dah tahun baru, kita lihat lidah kita masih tajam menikam, mata kita masih liar menengok anak dara orang. Masjid gi tidak tinggal, tapi sedekah payah. Ataupun Al-Quran hari-hari baca, tapi hati tidak terusik bila tengok ada orang susah, orang menderita. Something wrong. Maka di sinilah pentingnya kita nak buat penghijrahan minda. Maka hati dengan minda kita, kita kena reset balik. Kena hijrah, kena berubah. Jangan sampai Allah datangkan peristiwa tertentu baru kita nak berubah. Ada orang tuan-tuan, dia nak berubah ni bila Allah uji baru dia berubah. Contoh, ada orang berubah jadi baik bila diuji dengan sakit. Lepas sakit, baik dia. Terus jadi orang baik. Tapi bila awak dah sakit, nak beramal, tak boleh dah serupa orang sehat. Ataupun dia jadi baik, berubah jadi baik, bila Allah uji, kehilangan orang-orang yang dia sayang. Isteri dia, mak dia, ayah dia, anak dia. Sebelum tu gangster dia. Tapi bila kematian orang paling dia sayang, pup, berubah. 360 darjah berubah. Tetapi apa guna berubah? Orang yang kita sayang tak dapat melihat dan merasa perubahan kita. Maka tuan-tuan, jangan tunggu momen-momen itu untuk kita berhijrah dan berubah. Mari kita reset hati kita, minda kita dalam permulaan perjalanan kita di awal-awal tahun baru ini. Sebab itu kata ulama, wa afdalu tajhizi huwa tahdzibul qalbi. Persiapan terbaik menempuh tahun baru adalah engkau menyiapkan hati yang suci. Bersihkan dari dendam yang menyakiti. Tenangkan jiwa, lapangkan dada supaya rahmat Allah menyapa dengan mesra. Apa benda yang nak kita hijrahkan hati dan minda kita ini? Kata ulama, da'iz zununa fa innaha tafsidul fikra wamla fuadaka bil hubbil ladzi azhara wahjur huqudaka innal hikda muhlikatun turisun nafsa hamman yaskunu sadrun wakfuf anil hasadil mazmumi ma hayyita farrizku minar rabbina yajri kama kuddira wazra khairaka fid dunya tahsudu samaran yauman ilallah tas'a radian bashiran. Kata ulama, kalau nak berubah ni, pertama jauhi buruk sangka. Jauhi sikap buruk sangka. Merosakkan hati, menambah duka. Bersihkan jiwa, lapangkan minda agar hidup sentiasa bahagia. Buangkan dendam kerana itulah racun paling berbisa. Membawa resah ke dalam jiwa. Beban di dada semakin terasa. Membuatkan amarah terus menyala. Jauhi dengki selagi bernyawa. Kerana rezeki itu milik yang esa. Mengalir lembut mengikut takdirnya. Tak ada yang kurang, tak ada yang sia-sia, kata ulama. Sebab itu tuan-tuan sekalian, hijrah ni, dia bukan setakat cerita Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Tidak.
Hijrah ni dia bukan setakat kita nak dengar penceramah bawa cerita suasana hijrah, menempuh perjalanan jauh, padang pasir yang panas, malamnya sejuk sampai ke tulang hitam, sampai ke tulang somsom, siang hari membakar kulit, Jabal Sur yang begitu tinggi, lebih tinggi daripada Bukit Pelindung, cerita pengorbanan para sahabat. Waktu kita nak dengar. Tetapi hijrah ni dia bukan hanya cerita pindah fizikal. Hijrah ni dia bukan setakat cerita pindah badan dari asal duduk Serah sekarang duduk Sungai Ulor. Itu bukan hijrah. Hijrah ni bukan setakat cerita pindah badan dari Kota Baru duduk Kuantan. Hijrah ni bukan setakat cerita pindah badan dari Johor duduk di Pahang. Tak. Dia bukan pindah badan. Kata ulama dari segi terminologi. Hijrah ni tahawulun nafsiyun yahdifu ila siyagati syakhsiyatin arqa wa afdal. Hijrah ni adalah mu ubah dirimu jadi peribadi yang lebih baik dari sebelum. Itu hijrah. Kan Nabi bila hijrah daripada Mekah ke Madinah jadi lebih baik nasib umat Islam. Abdul Rahman bin Auf yang asalnya tak ada sekeping habuk duit, Nabi ubah dia jadi jutawan duduk di Madinah. Sahabat-sahabat yang ramai tak sempat mengaji masa di Mekah, sampai di Madinah ramai yang merawikan ribu-ribu hadis. Sebab itu sahabat Nabi semua tua-tua mengaji. Tuan-tuan kalau baru 40-50 baru nak kenal kitab, tu tak pelik. Sahabat semua begitu. Tak ada sahabat yang besar-besar budak-budak ni mengaji. Tak ada. Tak dan. Sampai di Madinah baru boleh mengaji. Kaum wanita pun sama juga. Sampai di Madinah baru berkesempatan. Sebab itu hijrah ni dia bukan form tapi substance. Dia bukan bentuk. Hijrah ni dia bukan packaging. Dia bukan bungkusan. Dia hak paling penting ni. Dalam kita berubah. Daripada tak molek jadi molek. Daripada tak cerdik jadi cerdik. Hijrah ini yang diinginkan oleh Islam. Iaitu transformasi dari dalam. Sebab itulah ulama salafus soleh menyatakan hijrah ni dua. Satu hijrah bil jasad.

0: satu lagi hijrah fil qalbi. Satu hijrah fizikal, hak Nabi pindah Mekah ke Madinah. Satu lagi hijrah hati. Hati ni hijrah minda, pemikiran, semangat. Sebab itu hijrah yang juga mustahak adalah hijrah minda, hijrah hati. Sebab dalam perjalanan kita nak jadi orang baik ni tuan-tuan, banyak ujian. Bukan senang nak jadi orang baik. Kita akan berhadapan dengan banyak halangan. Kita akan jumpa banyak gangguan musuh. Kata ulama, kita ni orang Islam, orang beriman, musuh kita sama ada kita suka ataupun tidak, ada 5 musuh kita yang setiasa ganggu kita nak jadi baik. Pertama, al-mu'minu baina khamsati adab, mu'minun yahsuduhu wa munafiqun yubghiduhu wa kafirun yujahiduhu wa syaitanun yaftinuhu wa hawa yughrihi wa yudilluhu. Seorang mukmin akan diuji sepanjang masa. Musuhnya datang dari penjuru berbeza. Pertama, orang yang dengki menanam sengketa. Orang yang benci menyimpan durja. Musuh yang menyerang membawa celaka. Syaitan menggoda menjerat ke dosa. Nafsu menipu meracun jiwa. 5 musuh ni kena jaga-jaga. Nombor 1, orang dengki dengan kita. Kalau kita tak pandai main angin, kita pun jadi marah juga. Baru nak jadi baik. Tapi layan ke orang yang dengki ke kita, haters, netizen, toksik dan macam-macam, komen mengaruk, layan belaka, tak jadi baik kita. Terus tak jadi baik. Ataupun orang yang benci kita, jangan layan. Lepas itu tuan-tuan, siapa ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada apa, kalau takut dilanda ombak, jangan berumah tepi pantai. Kalau tak sanggup baca komen, jangan baca. Nak baca boleh, ambil air semayang dulu, pakai jubah, ambil Quran, letak atas kepala. Apa tu baca komen. Kalau dikutuk pun kutuklah Quran atas kepala. Kalau tak sanggup, jangan. Orang tak suka kita, ramai. Tuan-tuan share pergi masjid maghrib ni, ingat semua orang suka. Ambil gambar, send, pung, dalam WhatsApp group. Riak tu, la ilaha illallah, riak selalu. Loh, cerita salah, tak cerita salah. Bila tak pernah cerita, mu bukan jenis pergi masjid lah pula. Kita cerita pergi masjid, dia kata riak. Bila tak cerita langsung, dia kata botok pergi langsung. Sebab itu jangan layan. Kalau layan, kita payah nak jadi baik. Lepas tu musuh, musuh ni musuh lah, musuh yang menyerang kita. Kemudian syaitan. Syaitan ni musuh tak nampak. Dia goda kita siang malam. Dan satu lagi yang juga menjadi penghalang minda kita, hati kita nak jadi baik, nafsu. Tuan-tuan, saya ingin mengajak untuk kita mengambil perhatian kepada salah satu daripada musuh kita yang boleh menyebabkan kita payah nak jadi baik. Itulah dia, nafsu. Nafsu ni payahlah tuan-tuan. Kita kalau ikut nafsu, kita jadi rosak. Minum kopi bercampur susu, kalau tawar ditambah gula. Jangan diikutkan hawa dan nafsu, lama-lama menjadi gila. Anak ayam ditimbang pukal, bawa ke pekan ke rumah setenggan. Kalau nafsu melebihi akal, umpama makan tak cukup sepinggan. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan diikut hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Supaya akhirat mendapat barakah, banyakkanlah takwa kepada Allah. Jangan diikut nafsu serakah, jauhi sifat bermewah-mewah. Nafsu ni, kalau kita tidak jinakkan elok-elok, minda dengan hati kita akan dikongkong, tak boleh berubah. Nafsu ni hebat. Bercakap soal nafsu ni, saya nak kongsi ada satu kitab. Dalam sebahagian kitab-kitab hikmah dan tasawuf, para ulama ada ceritakan satu kisah menarik tentang penciptaan akal dan nafsu. Kata Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawiyyi Dia mencatatkan dalam kitab Durratun Nasihin fil Wa'zi wal Irsyad. Ni kitab lamalah ditulis kita abad ke-13 Hijrah. Ada satu catatan dalam kitab ini tentang cerita penciptaan akal dan nafsu. Ketika diciptakan nafsu, nafsu ni dia punya perangai baru cipta, degih. Nafsu ni masa mula-mula cipta. Nafsu ni makhluk yang degil, keras, suka membangkang. Kata Syekh Osman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi, awwalu ma khalaqallah al-aqlu faqala lahu aqbil faaqbal thumma qala lahu adbir faadbar faqala wa izzati ma khalaqtu khulqan akrama alayya minka fabika akhuzu wa bika u'ti. Kata Syekh Osman, makhluk pertama yang Allah cipta adalah akal kita, minda, akal kita. Allah kemudian bila dah cipta, Allah titah kepada akal, hey akal, mari sini, dekat dengan aku, come here. Akal dekat, terus dia datang, nen dekat. Kemudian Allah Ta'ala kata, undur balik. Akal undur, neng, reverse balik. Maknanya, cekak dan juga setia. Kemudian Allah berfirman, demi izzati, kemuliaanku, kekuasaanku, aku tidak menciptakan satu ciptaan pun yang lebih aku cinta daripada engkau. Dengan engkaulah aku mengambil, dengan engkaulah aku akan memberi. Akal memang hebatlah. Akal kita semua tuan-tuan ni ada akal. Kalau tak ada akal, macam mana kita jadi diri kita sekarang? Kerana kita yang beza dengan haiwan, akal kita lah. Manusia ni akal ni raja. Sebab itu, kita tak ada sayap serupa burung. Tapi sebab ada akal, kita boleh buat kapal terbang. Besi boleh terbang. Burung pun pelik. Besi boleh terbang. Kalau kapas boleh terbang, tu tak pelik. Besi terbang. Cerdik manusia. Kita tak boleh berenang serupa ikan. Tapi manusia ada akal, dia boleh cipta kapal selam. Ikan tengah berenang, boom, accident, langgar kapal selam. Tengok, orang. Cerdik orang. Ni akal. Singa bengkeng tuan-tuan, garang. Tapi dapat ke manusia, jadi serkeh singa tu. Lompat. Timbang bola, gendeng. Tak ada haka dia. Apa sebab? Kita ada akal. Saya ingat satu petua ni, masyarakat orang asli ajar ke saya. Dia kata, ustaz, binatang ni, haiwan, dia tidak cerdik. Garang macam mana pun dia tak cerdik. Sebab saya tanya ke orang asli petu-petu masuk hutan ni lah. Saya tanya, kalau jumpa rimau buat macam mana? Oh, dia ajar. Dia kata gini, ustaz, kita masuk hutan, kayu kena bawa, tongkat ke kayu kena bawa. Jangan pergi melenggang je. Kena ada sesuatu untuk dipegang. Elok bawa macam batang penyapu tu kan, bawa je lah. Dia kata, kalau bertembung dengan rimau, buat gini. Dia kata, ambil kayu tu, letak atas tengkuk kita. Lentang. Kemudian sangkut tangan kita kiri kanan. Buat gitu je. Macam scarecrow. Macam orang-orang yang halau orang sawah tu kan. Saya tanya, kalau buat begitu, jadi lagu mana? Rimau tu lari. Apa pula dia lari? Sebab dia ni tak ada akal. Bila dia tengok kita berdiri tangan begini, dia jadi pelik. Otak dia analisa, otak dia tak berapa terror sangat, nak analisa pula lagi. Makhluk apa ni? Nak kata beruang dok. Nak kata orang, aku tengok orang tangan bawah. Hak ni lain, melantak mu, dia lari. Begitulah tak cerdiknya. Ini orang asli cerita, saya tak tahu. Saya tak pernah jumpa rimau. Kita akan jumpa zoo rimau. Jadi akal ni memang ciptaan Allah terbaik. Minda kita ni. Benda baik. Terbaik lah.
1: Baiklah, demikian tadi saudara ceramah pilihan yang bertajuk Hijrah Minda dan Hati Transformasi Menuju Kebaikan Sejati bahagian pertama bersama yang berbahagia Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin yang telah dirakam di Masjid Baharu Sungai Ular Kuantan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman.

Bala saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda semua menerusi zona persona sejak jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Jadi terima kasih atas kesetiaan anda yang terus memilih Pahang FM sebagai teman setia anda sepanjang hari ini. Sama ada yang sedang mendengarkan di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu ketika ini. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, terus saja bersama dengan rakan setugas DJ Awang dan juga Jihah menerusi zon Apa Khabar Weh bermula jam 2 petang hinggalah ke 6 petang nanti. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi menemani anda di ruang udara Pahang FM pada hari Khamis nanti menerusi zon aktif. Jadi Ucup mengundurkan diri seketika di ruang udara Pahang FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
15: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
14: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
15: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
14: mudah je!
16: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
17: Radio Malaysia Pahang FM.
18: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Wadah-wadah di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar setia Pahang FM. Satu pilihan di mana saja wakmu berada, mudah-mudahan hari ini sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya, berada dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Semoga hari ini hari yang ceria hendaknya. Pukul 2.09 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada wakmu semua yang terus bersama di Pahang FM Satu Pilihan. Dan kita, aku kata berganjak sedikitlah ke zon apa khabar weh untuk hari ini Senin 29 Jun 2026 bersama dengan 13 Muharram 1448 Hijrah menerusi zon apa khabar weh 2 sehingga 6 petang di Pahang FM Satu Pilihan. Jadi hari ni komen berseorangan sebabnya awang tak tahu ke mana, tak ada khabar beritanya ya. Jadi minta maaf lah ya. Guana-guana sekalipun, kita teruskan sahaja dengan cerita kedai kopi kita. Ini berkenaan dengan 5 barang kegunaan harian ini, rupanya dicipta oleh orang Cina. Mah kita cerita ni berkenaan dengan 5 barang kegunaan harian ini, rupanya dicipta oleh orang Cina. Dan katanya Cina ni sememangnya terkenal sebagai negara industri yang banyak menghasilkan barang dan juga mengeksport ke seluruh dunia. Jadi banyaklah sebenarnya syarikat yang memilih untuk menghasilkan produk di Cina kerana kos buruh dan juga barang yang jauh lebih murah dekat sana. Memang betul lah pun kan, kebanyakannya peniaga-peniaga kita pun membeli barang-barang pun daripada sana. Jadi tak hairan terdapat juga banyak barang yang diceplak ataupun ditiru dekat sana. Betul, daripada telefon bimbitnya sampailah ke keretanya, semuanya terdapat barang versi tiruan di China. Jadi China ni sebenarnya bukanlah negara yang hanya menciplak barang daripada tempat lain, kerana kalau kita ikutkan sejarahnya, banyak barang kegunaan harian kita sebenarnya dihasilkan di China ratusan tahun dahulu. Okay, mak kita cerita berkenaan dengan 5 barang kegunaan harian kita yang rupa-rupa dicipta oleh orang Cina. Dan kalau kita tengok kan, ini yang barang yang pertama ni, kau selalu tengok dekat YouTube kan, dekat TikTok pun ada juga kadang-kadang. Kau tengok bagaimana cara penciptaan tu yang dibuat daripada kulit kayu dan sebagainya. Terjadilah benda yang kita nak cerita ini kan. Baik, yang pertama merupakan kertas. Sebab kertas ni sebenarnya barang yang biasa kita guna setiap hari. Tidak kira lah dekat pejabat ke, dekat rumah ke, mana-mana saja kita guna ya. Pada setiap tahun berjuta pokok ditebang untuk menghasilkan kertas. Jadi sejarah penciptaan kertas ini bermula pada zaman dinasti Han lagi. Jadi ketika zaman dinasti Han, mereka telah pun berjaya menemui bahan untuk menghasilkan kertas. Contoh benda yang diambil untuk menghasilkan kertas ni seperti buluh, serat tumbuhan dan juga beberapa bahan lagi yang dicampur untuk menghasilkan pulpa. Dan kemudian ditapih, kemudian dikeringkan sebelum menjadi kertas. Namun begitu, setelah itu, walaupun beberapa kerajaan purba seperti kerajaan purba Mesir juga berjaya mencipta kertas dengan menggunakan bahan yang berlainan. Namun begitu, formula dan juga teknik penghasilan kertas oleh China tetap menjadi pilihan di seluruh dunia untuk menghasilkan kertas. Banyak jugalah dia punya kaedah-kaedah, teknik-teknik yang dicipta tu. Kau ada jugalah tengok kan, daripada satu-satu proses dia sampailah ke proses menjemur, mewarnakan kertas itu, nak kertas tu color apa. Dia ada bendanya kan, macam mana caranya, macam mana daripada pulpa, macam mana daripada serat tumbuhan tu nipis-nipiskan dia kan, sehingga menjadi selai kertas yang ternipis, kemudian boleh ditulis tanpa koyak kan. Banyaklah sebenarnya teknik yang dihasilkan untuk menghasilkan kertas di China. Tapi kalau kita nak tengok dengan lebih mendalam lagi, mungkinlah satu hari kalau kita ada rezeki, pergilah ke sana kan, pergi tengok bagaimana penghasilan kertas itu terjadi. Okey, jom terus kita berhibur dulu. Berhibur di Pahang FM Satu Pilihan pukul 2.13 minit petang waktu ini bersama dengan Raja Emma seketika jejak.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

22 minit petang waktu ni. Jom kita layan lagi 5 barang kegunaan harian yang rupa-rupanya dicipta oleh orang Cina. Yang seterusnya adalah mi. Makanan mi yang kita makan tu. Jadi kalau mi ke di Itali, memang terkenal dengan pasta. Dan mereka mendakwa mereka lah yang telah mencipta mi. Tapi bukti arkeologi yang dijumpai di China membuktikan sebaliknya. Pada tahun 2005, pihak pengkaji telah pun menjumpai semangkuk yang diawet masih dalam keadaan baik di Lajia. Lajia ni dia bahagian utara barat China. Jadi kajian saintifik membuktikan bahawa mi tersebut dianggap kan telah pun tertanam dekat situ kira-kira 4,000 tahun dulu. Bahan tu sebenarnya dah dihasilkan, sudah pun wujud kira-kira 7,000 tahun dulu lagi dah. Jadi itu kalau ikut perbandingan sejarahnya, maka mi yang dijumpai di China itu membuktikan bahawa orang China yang mencipta makanan kegemaran ramai. Dia orang Cina dengan orang Itali memang suka makan mi kan. Dia suka makan gandum sebenarnya. Jadi kalau orang Cina ni zaman-zaman maharaja apa dulu ya, yang apa maharaja zaman-zaman dulu kan, memang orang kata mi tu adalah makanan harian dia. Begitu juga dengan orang Itali. Tapi di sinilah pembuktiannya telah dijumpai bahawanya kira-kira 7,000 tahun dulu penghasilan awet tu dijumpai di negara Cina. Yang tertanam dijumpai kira-kira 4,000 tahun kan. Itu dia. Baik, seterusnya adalah berus gigi. Kalau kita tengok pada zaman kerajaan Mesopotamia dan juga Mesir, pencukil gigi masa tu dicipta pada zaman itulah, zaman Mesopotamia dan juga Mesir. Tetapi berus gigi yang kita gunakan sekarang ini sebenarnya dicipta di China. Dan mengikut sejarah, berus gigi ni telah pun dihasilkan di China pada tahun 1400-an. Jadi berus gigi ni pada awalnya dia dicipta menggunakan bulu binatang lah. Dan kemudian batang dia pula diperbuat daripada buluh. Orang Cina kan zaman apa, orang Cina kawasan Cina kan banyak dengan buluh-buluh. Jadi itulah penciptaannya zaman-zaman dulu. Tapi berlainan pula daripada pencukil gigi yang digunakan untuk membuang sisa-sisa makanan pada celah gigi. Berus gigi pula digunakan untuk menggosok gigi dengan tujuan membersihkannya dan menghalang pertumbuhan plak gigi. Kalau zaman-zaman dululah, tidaklah zaman-zaman 1400-an tu, tidaklah. Zaman-zaman koma kata membesar dulu. Kau ni ingat lagi ya zaman-zaman tu, kadang-kadang orang-orang kita ni sebelum ada floss tu, dia ambil aja apa namanya, rumput-rumput yang hala tu kan, yang dia tak boleh nak putus tu, kalau kita tarik kuat-kuat sangat pun dia tak putus tu, dia buat untuk untuk nak mencukir-cukir gigi tu. Ada juga zaman-zaman sebelum-sebelum ni. Lepas tu ada juga dia mengambilnya macam daripada serat-serat batang-batang kayu kan. Jadi haluskan serat-serat tu sampai menjadi macam nampak macam tali macam tu, ada juga. Jadi itu ikut kreativiti. Tapi kalau ikutkan di sini adalah daripada China berus giginya itu. Baik, jom terus lagi kita berhibur di Pang FM. Lama tak dengar lagu ni, Modern Talking ni, Brother Louis. Kejap lagi ada apa khabarmu di sana.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bullying cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: banget deh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, jom kita teruskan lagi cerita kedai kopi kita pukul 2.34 minit petang sekarang ini dengan tajuknya 5 barang kegunaan harian. Ini merupakan barangan yang dicipta oleh orang Cina. Okey, seterusnya adalah wang kertas. Okey, tak lama selepas menciptakan teknologi mencetak dan kertas, Cina ni sebenarnya dia mencipta pula wang kertas. Haha, kan? Sebelum tu dia cipta teknologi mencetak dan kertas. Lepas itu dia mencipta pula wang kertas. Jadinya ianya satu medium jual beli wang fiat sehinggalah sekarang ini. Dan pada zaman dulu, sistem pertukaran barang ni yang dikenali dengan sistem barter merupakan salah satu cara ataupun kaedah cara jual beli utama di seluruh dunia lah, kan? Daripada zaman dulu kita menggunakan sistem barter, barang bertukar dengan barang. Okey, saya ada sabun, awak ada buih gigi, saya nak buih gigi tu, orang tu nak sabun, so kita tukar sistem barter, kan? Macam itulah. Walau bagaimanapun, akibat inflasi dan juga penurunan mata wang di China, ianya menyebabkan sistem barter tu tidak lagi efisien untuk digunakan pada waktu itu. Jadi jual beli menggunakan wang kertas pula lah menjadi pilihan yang utama. Lalu terhasillah wang kertas. Gitu cerita dia, ya. Okey, jomlah kita beribu lagi. Kejap lagi ada satu lagi yang kita nak cerita ni berkenaan dengan barang yang terakhir. Jom bersama dengan Dharma Harun hanya di Kau.

0: bawa ngeteh. Cerita kedai kopi.
1: Okey, pukul 2.43 minit petang waktu ini. Jom kita teruskan lagi satu lagi ni berkenaan dengan 5 barang yang dicipta di oleh orang Cina ni, iaitu serbuk bom. Serbuk bom ni bukan bahan biasa yang digunakan oleh orang awam. Tak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, serbuk bom ini digunakan untuk menghasilkan bunga api yang biasa kita lihat pada sambutan tahun baru, sambutan kemerdekaan dan sebagainya lah kan. Perayaan pun ada juga digunakan. Jadi pada zaman dulu, sekumpulan saintis dari China ni dia telah berjaya mencipta formula ataupun ramuan serbuk bom ini yang terdiri daripada campuran sulfur, arang batu dan beberapa bahan lain yang akan menghasilkan percikan dan juga letupan. Jadi pada awalnya penghasilan bom ni digunakan oleh kerajaan China sebagai senjata untuk sistem pertahanan mereka. Dan kini serbuk letupan ini ditambah baik lagi dan digunakan secara meluas untuk menghasilkan bunga api yang berlainan warna dan juga corak. Cantik kan? Gitu. Biasa kalau hari raya, raya puasa, raya Cina, raya Deepavali, raya apa-apa lagi lah kaum-kaum yang ada di negara kita kan. Ataupun raya yang berada yang apa di luar negara, Christmas dan sebagainya kan. Pun juga dia buat ni sebenarnya bunga api pancar-pancar bila hari malam tu. Pancar-pancar cantik je kan, nampakkan kemeriahan tu sebenarnya. Termasuklah juga bila adanya musim-musim sambutan tahun baru, sambutan kemerdekaan, sambutan apa lagi, jubli emas, jubli perak, ada juga kan. Tengoklah dia punya susunan atur tu. Kalau nak diadakan, ada. Kalau tak ada, tak adalah jawapan dia. Itulah bendanya. Baik, itu dah seketika kita cerita dalam cerita kedai kopi kita berkenaan dengan 5 barang kegunaan harian yang dicipta oleh orang Cina. Jadi kejap lagi kita nak bersama menerusi ruangan barang-barang ngetes segmen seterusnya. Jadi dengarkan dulu bersama dengan DJ Dave di Desa Kasihku Tertumpah.

0: gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Pantai dalam Loyak Pahang. Penyampai Zul, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok. Pukul 3:09 minit petang waktu ini di Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk awam semua. Kalau nak menelpon hari ni bolehlah menelpon, tak ada masalahnya pun. Kita borak-borak santai-santai je petang ni, dalam borak-borak ngetih tak ada masalah. Kalau hanya nak hantar ke WhatsApp, hantar di WhatsApp, jangan hantar WhatsApp yang bukan-bukan, sudah lah ya. Lepas tu terima kasih kepada Kak Asma Segerak ni, selalu dia mengantarkan salam kepada kita. Lepas tu dia selalu mengucapkan mengucapkan sesuatu yang baik untuk kita, selalu mengantarkan love untuk kita. Terima kasih, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Kak Asma Seger ni diberi urusan tu dipermudahkan, insyaAllah. Mudah-mudahan ya. Okey, apa-apa pun kita beribu dulu. Kalau nak borak, jom telefon-telefon kita. Borak petang ni, nama pun borak-borak ngetik tak? Kita borak je lah, tak ada masalah pun.

Itu dah lagu Brody Marantika dengan judulnya Kemesraan. Bawa kita ke pukul 3.20 minit petang waktu ini di Pahang FM 1 Pilihan menerusi Zon Apa Kabawi. Itu dah tenang, jangan mesra-mesra. Itu yang kita nakkan. Baik, kalau kita tengokkan pagi tadi pukul 3 pagi 29 Jun, Afrika Selatan telah pun melawan Kanada, kan, pagi tadi. Dan untuk hari ini, hari inilah, hari besok 30 Jun 2026, pukul 9 pagi besok Belanda akan menentang Maghribi. Begitu juga pada pukul 4.30 pagi Jerman akan menentang Paraguay, dan juga Brazil akan menentang Jepun pada pukul 1 pagi. Ini pusingan 32 ni. Ya Allah, mungkin ramai yang berdebar-debar ni, kan, kumpulan mana yang akan layak sebenarnya. Baik, untuk 1 Julai 2026 pukul 5 pagi nanti Perancis akan melawan Sweden. Begitu juga dengan Ivory Coast akan menentang Norway. Mexico akan menentang Ecuador. Dan pada 2 Julai England akan menentang Dr. Congo. Itu dia sedikit jadual perlawanan bagi pusingan ke-32. Jadi nanti saya sekalah Piala Dunia 2026 untuk mengetahui perlawanan yang mana akan mendapat saingan yang cukup sengit ni. Ya. Okay, jom terus berhibur di Pahang FM 1 Pilihan.

0: Pahang FM. Oh no.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Okey, Pahang FM satu pilihan. Mula kita nak cerita ni berkenaan dengan apa namanya ni, baucer buku ni sebenarnya yang kita boleh tebus mulai Julai 2026. Ini sebenarnya adalah baucer buku Madani RM100 yang kita boleh tebus. Semak cara tebus dan juga kelayakannya. Ini baru aja, baru aja mendarat ni sebenarnya. Jadi kerajaan meneruskan inisiatif baucer buku Madani 2026 untuk bantu pelajar kita lah nak dapatkan bahan bacaan dan juga rujukan selain menggalakkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda. Jadi sebenarnya kalau nak tahu, inisiatif ni dia hanyalah untuk pelajar yang layak menerima baucer digital bernilai RM100 yang boleh digunakan untuk membeli buku secara dalam talian. Yang kau berkabar tadi mulai boleh tebusnya Julai 2026. Jadi siapa yang layak sebenarnya? Yang layak ni diberikan kepada pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, dan setiap penerima ni akan memenuhi syarat. Apa, setiap penerima ni yang memenuhi syarat kelayakan akan menerima RM100 dalam bentuk baucer digital. Dan bila boleh ditebus? Dah kabur dah tadi, 3 kali dah ni, Julai. Jadi pelajar yang layak boleh mula membuat penebusan tu secara dalam taliannya sebaik saja sistem dibuka. Dia mudah je. Proses penebusan ni mudah je. Dia boleh dilakukan sepenuhnya secara digital. Kita boleh layari platform Book Capital di delima.bookcapital.com.my. Kalau budak-budak sekolah sekarang ini, dia ada satu bahan bacaan, ada satu sistem bahan bacaan iaitu Delima. Sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, sama je, Delima. Jadi dia ada satu password yang dibuatkan untuk dia. Tengoklah di atas sekolah tu juga ya. Kemudian kita kena masuk, log masuk menggunakan akaun Delima tu, Delima sekolah kita tak. Dia ada menggunakan password kita sendiri. Semak sama ada kredit RM100 tu dah dipaparkan dalam akaun kita ke tidak. Lepas tu kita boleh pilih je buku ataupun bahan bacaan yang kita nak beli tu. Gunakanlah kredit baucer semasa proses pembayaran ataupun check out tu. Dan buku yang dibeli akan dihantarlah ke alamat yang didaftarkan. Nama pun atas talian tak? Bukannya beli di kedai ni. Kena faham tu. Dia beli di atas talian. Jadi pelajar sebenarnya lebih disarankan lah untuk memastikan akaun Delima awak tu aktif untuk memudahkan proses penebusan. Kau tahu ni, ada yang budak-budak sekolah kita ni yang tak tahu pun akaun Delima tu, tak pernah masuk pun akaun Delima tu, baca buku ke tidak. Sebenarnya akaun Delima tu penting sebenarnya, sebab di sekolah sekarang ni dia ada dia ada buat satu target apa dalam akaun Delima ni. Kita baca buku, kita kena letakkan dalam tu. Contoh buku Sang Kancil dan Sang Kerbau, Sang Kancil dan Sang Harimau, contoh macam tu. Kita letakkan berapa muka surat buku tu, apa sebenarnya buku tu. Jadi di situlah KPM boleh menengok piawaian kita sebagai seorang pelajar tu membaca buku tu setara manalah kan, banyak mana buku tu. Tapi bukan kuantiti yang akan kita tengok. Kadang-kadang kuantiti tu kita boleh bubuh je nama buku tu, baca pun belum tentu faham pun tidak, ya nak? Gitu. Jadi tujuan dia untuk membuatkan kita ni lebih suka membaca, menggalakkan budaya membaca. Jadi tu dibuatkan di sekolah sekarang ni adalah akaun Delima. Dan apa, baucer RM100 ni pun untuk meringankan kos pembelian buku-buku cerita yang kita nak beli itulah. Kan? Jadi mudah. Jadi sebab tu dibubuhlah akaun Delima, beli terus kat situ. Kalau dibagi kat tangan ataupun akaun persendirian, kita boleh beli benda lain pula ya. Jadi jangan pele-pele sangat ya. Jangan lepe-lepe sangat. Ini sebenarnya untuk membuatkan kita lebih kita berhati-hati dalam penggunaan setiap baucer yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. Lagi jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM, satu pilihan kumpulan Slam bersama dengan anda, Kurnia.

101.1 Kuantan. Betapa kakiku kaku. 107.5 Pahang Barat. Ku cinta kamu, ku sayang kamu. 92.7 Jerantut. Sudah untuk aku coba melupakan. 91.9 Rompin. Karena kamu ku jadi begini. 100.3 Cameron Highlands. Selalu dalam hatiku. Dan 92.0

Okey, pukul 3.45 minit petang. Waktu ni jom kita nak bacakan daripada rodong-rodong kita ni kat Siti Hawa. Selamat petang Jihan. Semoga sihat ceria melayan koma peminat Radio Pahang FM. Terima kasih kat Siti Hawa Cini. Dan Zabar ni dia kata ni, saya Zabar Security Kuala Kerau. Panas hemat hari ni. Yelah, masa ni kera banyak sangat lah. Buah-buah rambutan, durian, buah manggis. Habis kera makan. Kalau buah-buah tu tak dijaga masa orang tidur lah, kera tu datang panjat pokok makan ke buahnya ya. Memanglah kena ada jaga masa-masa ni. Tengah buah duduk melebat tu, buah tengah nak apa kata kalau buah durian tu, tunggu masa nak gugur je. Dia kena duduk lah dekat apa namanya pondok yang kita buat tu. Asal dia gugur, nak gugur je kita gigi pergi kutip. Gugur je kita kutip kan. Lepas tu pokok-pokok durian, rambutan, manggis sekarang ni tu ha, mana hak boleh-boleh masuk atau dah boleh kutip dah, dah boleh panjat dah, nak buah manggis dah. Pokok manggis tu kena dipanjat je. Dia punya dahan tu kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Zaman dulu boleh dah panjat. Sekarang ni tak adalah gayat ke sini lah. Jadi inilah bendanya kan. Waktu-waktu sekarang ni lah kita kena berjaga. Yelah dah nak jadi makanan orang ke, nak jadi apa makanan ke tu, jadi makanan juga. Yang mana hak kita tu apa, jadi makanan kita, jadi makanan kita juga ya. Sambil-sambil lah, biarkan je lah ya, nak buat macam mana. Okay ni, kau nak ngabur katnya. PM dijadualkan lancar pasport baharu dengan 94 ciri keselamatan hari esok ya. Lancarkan pasport baru ni hari besok. Jadi kalau ikutkannya pada hari besok dijadualkan Perdana Menteri kita dijadualkan melancarkan pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan di lobi parlimen besok. Jadi langkah ini, langkah menaik taraf ini dia merupakan satu daripada usaha berterusan kerajaan lah dalam memperkukuhkan keselamatan dokumen pengenalan negara bersesuaian dengan statusnya sebagai antara pasport paling berkuasa di dunia. Okay, kalau ikutkan sini di khabar, untuk ciri signifikan berbanding versi sedia ada yang hanya memiliki 49 ciri keselamatan, dia sekaligus menjadikannya lebih istimewa lah dan sukar untuk dipalsukan pihak tidak bertanggungjawab. Antara aspek yang dinaik taraf adalah elemen hologram, cetakan ultraviolet UV tu, elemen visual tersembunyi serta beberapa ciri forensik khas. Jadi kehalusan elemen keselamatan pun turut diterapkan dalam pasport tu nanti, yang akan dibubuh dalam benang, pada benang yang menjahit buku pasport berkenaan. Selain setiap helai yang muka surat yang direka secara berbeza. Oh, nak balik nak tengoklah pasport tu betul ke tidak ya. Tapi awal tahun ni Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail dah pengumumkan bahawa Malaysia akan memperkenalkan pasport dan juga MyCard berwajah baru demi memperkasakan aspek keselamatan data negara. Dan kita ikutkan pasport kita sekarang ni, pasport Malaysia Antarabangsa ni berada di tangga ketiga pada tahun 2025 sebagai antara pasport paling berkuasa di dunia berdasarkan ranking pasport index. Itu dia. Jom kita berhubung lagi bersama dengan Siti Fairuz dulu, Bila Rinduku Sebut Namamu.

0: Satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silang Budaya.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi saya balik suam satu. Kau Ikwan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh, Ikwan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Ha? Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, oh, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Ha, gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi ada table punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikwan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia rumah kerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasih lah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemasukan tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia, faham.

Okey, pukul 4.12 minit petang. Dan untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, azan asal kita bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ini tepat pukul 4.39 minit petang. Okey, kita kongsikan ni sedikit petua ni. Petua orang tua-tua dulu, kalau batuk tak berhenti katanya. Petua berkesan kalau batuk tak berhenti, jadi boleh hilangkan. Jadi ada seorang perempuan ni, wanita ni, dia kongsi sebab katanya dah setahun makan bawang putih bakar, batuknya berkesan. Batuknya berkesan, batuknya hilang, berkesan sungguh katanya. Makan bawang putih bakar ni dengan cara membakar bawang putih tu di atas api tu, lepas itu sampai dia macam jadi lembik, lembut macam tu kan. Kita buanglah dia punya apa namanya, lepas dah kita siap bakar tu, nak makan tu kita buanglah kulit-kulit dia tu. Tak payahlah makan kulit-kulit, sebabnya kita tahu daripada zaman dulu lagi, bawang putih ni sebenarnya terkenal dengan antibiotik semula jadi. Dan dalam dunia masakan sendiri pun, dia adalah satu cara untuk kita letak dalam makanan tu, adalah salah satu perubatan tradisional lah sebenarnya kan. Jadi ini satu, salah satu benda yang dia bertiap balas dengan teksturnya yang lembut seperti ulam. Kalau kita makan tu sedap, dia rasa macam kacang sikit sebenarnya kan. Bila kita dah siap bakar dia tu, bau dia wangi. Lepas tu bila kita makan tu rasa macam kacang je, sedap je. Lepas tu dia boleh mencairkan kahak yang tersumbat dan juga melegakan kegatalan tekak dengan cepat lah ya. Jadi cara penyediaan mudah-mudah je. Kalau suka bakar, bakar lah. Kalau suka letak dalam piuk nasi, masa nasi tengah masak tu, letak je lah. Tak ada masalah pun, boleh je. Kan ada orang dia tak suka makan bakar-bakar. Ada orang dia suka buat macam tu, steam kan. Ada orang dia suka rebus. Suka hati Allah ya. Tapi kalau kau, dua cara lah. Satu caranya ialah bakar. Satu cara lagi, kau bubuh je dalam piuk nasi tu. Tengah-tengah nasi nak masak tu, kau bubuh tu kan. Tengah-tengah dia kickworm tu, bubuh. Nanti dia akan lembut molek je kan. Lepas tu kita pun makan. Jangan lupa basuh dulu bawang putih tu sebelum apa nak bakar tu, bawang nak bubuh dalam piuk nasi tu, biar dia bersih sebenarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.39 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita ni sibuk mencari rezeki, ialah kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam bekerja dan sebagainya. Jangan lupa untuk melaksanakan perkara yang wajib, iaitu solat. Kadang-kadang ada orang sibuk sangat kerja dan diguna alasan sibuk bekerja itu untuk menjadikan asbab dia meninggalkan solat. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita, kerana kita kena ingat as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Dan solat ini menjadi perkara yang wajib kita kena tunaikan. Sesibuk mana pun, laksanakan solat. Mudah-mudahan solat itu menjadi tiang agama pada diri kita, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata semayang lima waktu je, tak payah semayang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 이니 adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, ngaranku Ianya.
1: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onku tu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Metilan aku.
6: Lu kamayan lu.
5: Lapar bang.
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua.

0: bahaya mikrosleep. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda mikrosleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan mikrosleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa badan.
1: Faham.
2: Sana sini.
3: Okey, dapat pukul 5.22 minit petang di Pahang FM, satu pilihan. Setelah kita ikuti utama 5 petang dari Kuala Lumpur tadi, kembalilah semula kita ke negeri Pahang Darul Makmur yang dicintai. Baik, ini nak kongsikan berkenaan dengan Kuantan International Kite Festival 4.0. Wow, 2026 ni yang akan langsung bermula 1 Julai 2026 hinggalah 6 Julai 2026. Jadi banyak sebenarnya ni aktiviti yang akan diadakan daripada 1 hingga 6 tu. Antaranya ada kite workshop, ini apa kata bengkel layang-layang, kemudian ada ceramah agama, kemudian banyak lagi ni, ada aktiviti pantai, sukan pantai yang diadakan di sana nanti ya. Dan jangan ketinggalan, pada 4 Julai nanti akan diadakan Wine Ocean Music and Fire Show Performance. Ini anda akan bersama dengan kumpulan Nada Senja, insyaAllah pukul 9 malam di Pantai Cerating, Kuantan, Pahang. Jadi Kuantan International Kite Festival ni akan diadakan di Pantai Cerating, yang kalau kita tengok sebelum ini berada ataupun dibuat di Pantai Sepat kan, tapi dah tukar ke Pantai Cerating. Baik, selepas itu pada 4 Julai itu juga siang hari kita ada kejohanan bola sepak pantai sempena dengan festival layang ni lah. Ini terbuka kepada 10 pasukan sahaja, bermula pukul 9 pagi hinggalah selesai. Dan jangan lupa 5 Julai ada sukan neka di pantai, meriahkan pantai, erat kan silaturahim. Ini akan bersama dengan penduduk-penduduk di sekitar Cerating, Kuantan. Ada kaki gergasi, permainan kaki gergasi, ada permainan congkak, mewarna dan melukis layang-layang, lari dalam guni, istana pasir, tarik tali, bowling kelapa, ada baling tin juga. Seronok kan, pukul 8 pagi hinggalah selesai. Kemudian ada, kalau suka tengok stand up paddle and kite surfing ni boleh juga. Sambil-sambil dia stand up paddle tu, dia akan kata bermain layang-layang. Wah, ini kena skill yang cukup ni. Ini akan dilaksanakan pada 3 hingga 4 Julai pukul 9 pagi. Kemudian ada juga persembahan DK Barat untuk menghiburkan tetamu ataupun pengunjung-pengunjung yang hadir lah kan. Jadi apatah lagi kita sama-sama menghayati kali ini ataupun sama-sama kita memeriahkan lagi Kuantan International Kite Festival, sebab kita boleh tengok perahu layar kat sana pada 5 Julai 2026 pukul 9 pagi, insyaAllah. Jadi kita harapkan cuaca pada hari tersebut kita dalam keadaan yang baik saja untuk kita pergi tengok. Kita kata bagi sikit ilmu kat situ, tengok macam mana bengkel-bengkel layang-layang dibuat semua kan. Jadi ini memudahkan kita jugalah, satu hari nanti manalah tahu kan, jadi pengusaha layang-layang, insyaAllah.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

0: pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, hits dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Okey, Pahang FM satu pilihan. Pukul 5.55 minit petang. Jadi saya kira sampai di sini saja bertemu di udara menerusi zona Apa Khabar Weh. Selepas ini bersama dengan rakan setugas kita menerusi zona Nurani WAW untuk anda semua sehingga pukul 9 malam di Pahang FM satu pilihan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tinggalkan anda dengan lagu ini, Fantasia Musim Cinta.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6:03 minit petang. Ya, WAWA Wawas ini menemani anda ya untuk hari ini, hari Isnin 29 Jun 2026, 13 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi ya, Jihah yang hari ini seorang saja bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Week. Ini Nurani 6 hingga 9, insyaAllah saya bersama dengan anda 3 jam yang berikutnya. Jam pertama memang kita dah sedia maklum, hari Isnin kita ada Halaqah Usrati, tapi untuk minggu ini kita akan siarkan ulangan lagi ya. Untuk minggu hadapan insyaAllah kita ada bawakan tetamu lain dengan topik yang menarik juga untuk anda. Okey, jadi sebelum itu tak nak buang masa, kita nak dengar lagi sekali lah ulangan untuk Halaqah Usrati kita minggu ini. Topiknya sama penat, siapa nak faham, bersama dengan Ustazah Sazilah Rahimi, tak saya ya. Jadi untuk anda, sama-sama kita dengarkan siaran Halaqah Usrati kita untuk minggu ini.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Bimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan kembali kita untuk Halakah Usrati pada minggu ini. Jam pertama kita macam biasa ada Halakah Usrati, ya. Dan untuk minggu ini kita ada bawa tetamu yang orang kata istimewa untuk anda. Dan juga minggu ini kita ada topik yang menarik. Saya dah bagi tahu dah minggu lepas ni topik kita apa minggu ini. Jadi bersama dengan saya sekarang ini di hadapan saya iaitu Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ya. Jadi minggu ini kita nak bercakap mengenai suami isteri. Tapi topik kita macam suami isteri zaman moden. Ya, zaman moden sekarang. Sama-sama kita kerja, sama-sama penat. Tapi siapa yang nak faham sebenarnya Ustazah, kan? Tapi sebenarnya fokus kita lebih kepada tanggungjawab suami dan isteri itulah sendiri sebenarnya, ya. Jadi untuk anda sama-samalah boleh dengar pertanyaan, boleh hantar dekat WhatsApp Pahang FM 010-320-7488. Boleh tanya jugalah dekat WhatsApp, boleh tanya juga dekat TikTok, boleh tanya juga dekat Facebook lah. Mana-mana ya tiga yang ada tu, ya. InsyaAllah Ustazah berkesempatan boleh jawab, ya. Okey, yang pertamanya dulu Ustazah lah mengenai topik kita hari ini. Yalah macam saya cakap tadi, kan, sama-sama bekerja dan sekarang ni isteri pun turut bekerja. Lepas tu, dua-dua akan cakap penat. Suami penat, isteri pun penat. Jadi macam mana Ustazah kita nak jadikan penat ni alasan kita? Adakah boleh jadikan dia alasan kita nak cakap kita abaikan tanggungjawab kita? Silakan Ustazah. Okay.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Wa dan juga pada para pendengar yang dirahmati Allah. Moga Halakah Usrati pada petang ini,
1: yeah,
2: kita sama-sama ambil manfaat ilmu yang kita sharingkan sama-sama, ya.
1: Insya-Allah.
2: Okey, jadi isu pasal penat ni sebenarnya dia nampak macam kecil, tetapi sekiranya tidak diurus dengan baik, dia akan memberi impak yang besar di rumah tangga. Dalam masa zaman moden macam awak sebut tadi, kita berkejaya, kan?
1: Itu.
2: Suami bekerja, isteri bekerja. Dan kalau isteri tidak bekerja sekalipun, kita ada satu job scope yang kita sebut pengurus rumah tangga.
1: Ya, betul.
2: Yang saya rasa lagi double penat daripada kita bekerja ni. Jadi apabila adakah persoalan tadi yang DJ Wawa sebut tadi, adakah boleh jadi alasan untuk abaikan tanggungjawab? Ataupun penat yang kita hadap dalam rumah tangga ni adalah ujian. Ujian kecintaan yang Allah berikan kepada kita.
1: Kan?
2: Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6, Allah telah mengiktiraf rasa penat yang dihadapi oleh manusia dalam ayat tersebut. A'udzubillahi sami'ali minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, Allah tak sebut orang beriman, Allah tak sebut orang mukmin, Allah sebut sekalian semua manusia. Sesungguhnya kamu akan bekerja keras, bersungguh-sungguh, berpenat lelah dalam menjalankan kehidupan dekat dunia ini, dan sehingga kamu kembali kepada Allah dan mendapat balasan di atas apa yang kamu usahakan. Jadi Allah iktiraf kita suami penat cari nafkah untuk isteri. Isteri penat membantu urusan rumah tangga. Ada isteri mengandung, melahirkan, menyusu. Dan kita juga penat, suami isteri ni, nak memastikan bahawa keluarga kita, terutama pada zaman moden ni, menjaga ahli keluarga kita daripada api neraka. Dalam surah At-Tahrim ayat 6, kan. Jadi kepenatan kita semua ni sebenarnya rutin yang sama. Kan, kita bangun pagi, Allah panjangkan umur kita, kita jalan kehidupan yang sama, penatnya yang sama. Analogi ni macam ni, Wah. Wah biasa pergi gym. Kita biasa. Saya tanya itu macam saya biasa, tapi saya tak biasa
1: jarang
2: juga. Tapi kita tahu ada satu rutin dekat gym ni, dia angkat berat, kan. Orang angkat berat. Jadi proses angkat berat itu sebenarnya menjadikan ada serat otot tu koyak.
1: Betul.
2: Kan, koyak. Jadi bila otot tu koyak, dia akan bentuk otot yang baru.
1: Betul.
2: Hasilnya otot tu jadi tebal, jadi kuat, dia endurance dia tinggi. Dia banyak ketahanan tu tinggi. Jadi proses ni disebut muscle hypertrophy. Tapi bila orang angkat berat tu, adakah dia akan berhenti?
1: Tidak.
2: Tidak, kan? Dia mesti akan nak dapat muscle cantik, semua dia kena tahan. Jadi proses ini sebenarnya yang kita sebutkan, itulah penat yang kita hadap. Kita penat urus rumah tangga, kita penat urus emosi sendiri, penat urus emosi pasangan, sebenarnya menjadikan kita matang, kita sabar, kita lebih kuat. Macam analogi yang satu lagi saya bawa, kalau kita kita bawa kereta pagi-pagi jam kan. Mm-hmm. Kita tahu dah kita akan hadap jam.
1: Tapi pergi juga.
2: Tapi pergi juga.
1: Yeah.
2: Tetap pergi kerja.
1: Mm-hmm.
2: Tahu dah jam ni. Tetap juga pergi kerja sebab kita ada matlamat akan sampai ke ofis nak punch card awal.
1: Betul.
2: Nak balik awal kan. Yeah. Ha, jadi kita sampai kat matlamat. Adakah kita bila hadap jam, aku fed up tunggu kereta.
1: Balik tak ada. Lah.
2: Kita tak balik.
1: Mm-hmm.
2: Kita tetap juga pergi. Sebab tu sebab kita orang mukmin, kita kena positifkan penat yang ada dalam rumah tangga kita tu. Sebab matlamat kita semua sama adalah untuk pergi syurga.
1: Yeah.
2: Jadi bagaimana kita nak hadap tu, caranya mengurus ni kepenatan tu semua pasti ada.
1: Mm-hmm.
2: Kita sendiri orang kan, kita duduk kat sini penat. Tadi balik kerja pun penat. Semua penat ni. Nak balik ke rumah lagi semua penat. Tapi bagaimana kita nak bawa penat itu bukan alasan. Dalam Islam, penat ni adalah bersifat tanggungjawab, iaitu amanah.
1: Mm-hmm.
2: Tidaklah Allah katakan bagi satu keringanan pada kita, tak apalah sebab engkau penat ni, bolehlah kumpulkan solat subuh sampai solat isyak sekali. Allah tak bagi.
1: Mm-hmm.
2: Allah bagi ikut waktu. Walau macam mana penat pun, tanggungjawab kepada Allah tu tetap kita kena ikut, mengikut waktu-waktunya.
1: Mm-hmm.
2: Dan itu adalah cara bagaimana Allah memberikan kerehatan kepada kita tanpa kita sedarlah. And jadi tanggungjawab ini amanah. Kalau kita nak faham tanggung kat dunia, jawab kat akhirat. Dia bila kita orang mukmin ni kena fikir jauh, sudut pandang kita jauh, melangkau daripada dunia.
1: Okay.
2: Sebab kita dah ada matlamat yang saya sebut tadilah. Jadi jika persoalan tadi, adakah boleh jadikan alasan?
1: Mm-hmm.
2: Tak. Sepatutnya dia bukan ruang untuk menjadi alasan.
1: Okay.
2: Dia adalah ruang untuk saling memahami. Suami balik kerja penat, terus tidur. Tak hirau dah. Isteri balik kerja penat, lantaklah anak nak buat apa kan, abaikan anak. Sebenarnya dia adalah soal pengurusan amanah. Bila kita ambil penat itu sebagai amanah, maka dia bukan alasan untuk kita lari meninggalkan kepenatan tu. Rumah tangga tu bukan aku penat kau buat, tapi kita sama-sama penat, kita sama-sama macam bantu. Sebab realitinya sekarang dalam kehidupan zaman moden, ada pasangan-pasangan yang hanya bersifat sebagai housemate.
1: Okay.
2: Dia bukan sebagai partnership. Housemate ni maksudnya
1: rakan kongsi.
2: Rakan kongsi. Aku buat kerja aku, kau buat kerja kau. Dah settle dah. Tidak ada sebarang beban emosi, tak ada perkongsian emosi. Tapi berbeza dengan partnership, kita akan berkongsi, kita akan empathy, kita akan ada perasaan, berbincang, komunikasi dan sebagainya. Jadi kita bimbang dalam realiti zaman sekarang ini, bila berlaku housemate ini, dia jadi macam itulah. Aku dah settle kerja aku, engkau lah pula. Jadi benda itu yang menjadikan renggang bila tidak diurus dengan sebaiknya lah.
1: Okay. Maknanya kita buat kerja kita, dia buat kerja kita. Gitu. Lepas tangan lah.
2: Lepas tangan. Jadi dah settle dah.
1: Settle gitu ya.
2: Settle dah.
1: Kalau dua-dua buat sendiri, aku buat kerja sendiri.
2: Ya, betul.
1: Okey, Ustazah, kita tadi dah kongsi tentang penat itu boleh jadi alasan ke kalau kita nak lari tanggungjawab. Ustazah dah terangkan sebenarnya kan, jangan jadikan alasan. Okey, Ustazah, yang seterusnya lah. Ini tanggungjawab. Kita nak tanya tentang tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, apa yang utama ni Ustazah sebenarnya dalam Islam? Dan juga macam ni Ustazah, kerja rumah ni, adakah sebenarnya wajib ke atas isteri sahaja, ataupun sebenarnya kerja rumah ni adalah satu bentuk ihsan daripada seorang isteri? Macam mana Ustazah?
2: Okey, saya kira dalam kita banyak dah dengar Asatizah bersebut pasal tanggungjawab ni.
1: Mm-mm.
2: Cuma kita pada petang ni kita refresh lah.
1: Betul.
2: Sebab kita sebagai manusia ni selalu lupa.
1: Mm-mm.
2: Jadi kita selalu kena pada peringatan ya.
1: Yeah.
2: Tanggungjawab suami secara wajibnya adalah nafkah. Nafkah yang nafkah zahir, nafkah batin kan. Makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Itu tidak boleh. Walaupun macam mana penat sekalipun, tetap itu adalah benda yang perlu dilaksanakan. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada para suami, para bapa yang menjalankan tanggungjawab walaupun kepenatan, outstation dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk ibadah yang kita kena raikan. Yang kedua, kepimpinan. Tanggungjawab suami, kepimpinan adalah kena memimpin orang perempuan, wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa' ila akhir ayat. Kan? Jadi orang lelaki ni kena bersifat pemimpin. Kena memimpin wanita supaya dia menjadi satu pelindung kepada wanita. Yang ketiga, kasih sayang, layanan baik. Itu juga tanggungjawab wajib seorang suami. Bagaimana kita tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya dan akulah yang terbaik terhadap isteri. Rasulullah yang kita kenal, yang kita baca sirah Rasulullah, ketua negara, pemerintah, berperang dan sebagainya, tapi tetap melayan isteri dengan baik. Itu adalah role model kita orang mukmin, orang Islam. Penat, tetap penat, tapi tanggungjawab tetap berjalan. Itu adalah tanggungjawab suami. Tanggungjawab isteri, saya pun kira banyak juga asatizah bincangkan bersama. Pertama, kena taat kepada suami. Itu sudah pastinya dalam perkara-perkara yang baik dan mentaati Allah. Yang kedua, kena jaga maruah diri. Yang ketiga, kena mengurus rumah tangga dengan baik. Sebab hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Jadi kita tidak terlepas. Orang perempuan, kita benkan je lah pada suami. Tidak. Kita pun ada, kita punya tanggungjawab sendiri. Dari persoalan yang menarik, adakah kerja rumah tu wajib? Saya kalau saya berkongsi

0: Mutlak tidak adalah hukum wajib kira kalau tak buat berdosa, tidak. Tapi dalam kita masyarakat Malaysia ini, secara urufnya, secara adatnya, orang perempuan ni memang mengurus rumah tangga. Dia adalah salah satu bentuk ihsan. Kalau kita belajar tentang Islam, iman dan juga ihsan, ihsan maksudnya apa? Ihsan adalah kamu melakukan sesuatu seperti mana kamu boleh melihat Allah. Dan jika kamu tak boleh lihat Allah, kamu yakin bahawa Allah melihat kamu. Jadi kita buat tu, kita ada CCTV. CCTV yang pasti akan sentiasa tengok kau ni, kan? Jadi bersifat ihsan tu adalah kebaikan. Dan kita orang perempuan ni semua nak masuk syurga, saya kira. Semua orang nak masuk syurga, kan? Jadi apalah salahnya kita berkhidmat, buat kerja? Sebab perkahwinan itu, apa urusan-urusan rumah tangga tu, bentuknya adalah ibadah. Jadi kalau isteri buat kerja rumah tu pahala, suami buat kerja rumah pun pahala. Tak ada kata tak apalah sebab suami dah buat, kau pun separuh, kau 50%, tak ada, tak ada. Allah memberikan dalam keadilan yang baik. Jadi saya nak kongsi juga dengan pendengar, ada 4 T yang kita boleh amalkan sama-sama. Pertama, ta'aruf. Ta'aruf ni kenal lah. Kenal tu mungkin masa mula-mula bercinta tu kenal dah, tapi tak secara mendalam. Jadi kena kenal secara mendalam tu dan akad nikah lah. Janganlah kenal mendalam sebelum, kan? Jadi dalam kita melalui proses rumah tangga tu, dia ada proses mengenali tu. Yang kedua, tafahum, memahami. Memahami tu sampai macam mana? Kita faham kesusahan dia, empathy lah. Kita faham kesusahan dia, kita faham kesibukan dia, kita faham dan kita bertolak ansur. Yang ketiga, T yang ketiga ni kita nak sebut ni, ta'awun.
1: Ta'awun, ya.
0: Bantu-membantu. Dalam rumah tangga, kalau tak ada bantu-membantu tu, letih. Main seorang je, tu yang jadi datang ke Jabatan Agama minta khidmat nasihat tu, kan? Tak ada bantu, ustazah. Tolong buang sampah pun malah. Jadi benda tu yang payah sikit lah. Jadi dalam rumah tangga, biar ada bantu-membantu, insyaAllah. Yang keempat, takaful. Takaful ni selalu dengar insurans je lah. Tapi takaful ni sebenarnya melindungi. Melindungi, menjamin keselamatan, memikul beban yang sama, emosi yang sama di rumah tangga. Jadi empat T ni kalau kita buat dalam rumah tangga, dan bertambah pula dengan bagaimana nak sesuaikan dengan tanggungjawab tu sendiri, insyaAllah tak ada isu dalam rumah tangga.
1: Macam tu. Jadi maknanya tadi jawapan dia ihsan lah, ya Ustazah?
0: Ya, betul. Ihsan. Jawapan ihsan.
1: Jawapannya kerja rumah tu lah ihsan. Okey. Harap orang kata menjawablah pertanyaan anda semua. Okey, yang ketiga lah Ustazah, sebelum kita nak berehat sekejap, kan? Bagaimana pula tentang penghargaan dalam rumah tangga ni Ustazah? Islam melihat soal penghargaan dalam rumah tangga ni macam mana?
0: Okey. Dalam rumah tangga ni kalau tak ada penghargaan pun, dia jadi kaku. Dia jadi macam fikir pasal tanggungjawab je, satu hala je. Tak ada pula selit-selit, orang kata manis-manis, kan? Manis-manis yang kita sebut, kan? Analogi dia macam ni lah, senang nak faham. Kita kalau handphone kita habis bateri, kita akan gerabah semacam, kan? Sekejap lagi ada orang nak call ni, 50% habis bateri ni. Alah, macam mana nak charge, kan? Tapi kadang-kadang kita lupa bahawa pasangan kita, bateri emosi dia dah haus.
1: Ada bateri juga.
0: Kita ada bateri juga. Dia kena charge, kan? Jadi bila kita tak faham, tak ada penghargaan, dan dia buat sesuatu tu, kita tak, dia satu, pertama dia tak rasa dihargai. Yang kedua, dia rasa macam aku buat ni tak ada orang kisah pun. Dia rasa macam dia buat as a rutin, sebagai rutin kehidupan. Bangun pagi, masak, bangun pagi, siapkan anak, macam tu. Tak ada, tak
1: rasa dihargai.
0: Rasa dihargai. Jadi bila bateri emosi ni dia dah haus, dia tidak di recharge, itu yang menjadikan kadang-kadang dia tambah dengan penat. Dia jadi lain macam sikit. Dia jadi orang kata mungkir. Dia kata ada konflik-konflik yang lain lah, pengurusan konflik yang lain. Jadi dalam kita nak charge ni, sebab ada charge diri sendiri dengan charge pasangan. Pertama, kadang-kadang tak perlu dengan benda-benda mahal.
1: Oh ya ke?
0: Ya, kita tak perlu sampai nanti kalau ada gaji baru saya belanja. Tak ada gaji, tak semestinya. Kadang-kadang dengan ucapan je. Terima kasih sayang, tolong abang. Terima kasih sayang, tolong masak hari ni, kan? Orang perempuan ni bila dapat terima kasih tu, rasa macam melompat daripada bumi ke langit. Senyum tu luas lah juga senyum tu, kan? Hanya ucapan terima kasih. Tapi kadang-kadang dengan ucapan yang kecil tu, kita tak sedar, kita tak sentuh Bila sentuh hati tu, insyaAllah emosi isteri tu stabil. Happy wife, happy marriage. Sama juga dengan isteri menghargai suami. Terima kasih abang tolong sayang hari ni. Terima kasih abang bekerja untuk kami, cari nafkah untuk kami.

0: bila suami balik tu dia rasa dia dihargai. Oh, aku kerja ni ada, maksudnya suami isteri aku pandang.
1: Mm-hmm.
0: Bukan semata-mata aku kerja ni abang hujung bulan ni
1: nak duit.
0: Tidak. Dia rasa, oh, aku cari nafkah, dan dia boleh relate dengan ibadah tu sendiri, mm-hmm, kan. Yang kedua, mungkin ini sentuhan emosi, sentuhan lah. Kena ada sentuhan, kena ada pelukan. Itu komunikasi non-verbal lah yang kita sebut dalam rumah tangga, kan. Dan seterusnya, empathy lah. Yang ketiga adalah empathy. Empathy ni adalah maksudnya kita, dia lebih tinggi daripada simpati. Empathy, kita memasukkan diri kita dalam situasi orang tu. Maksudnya kita faham, dia ni, suami aku ni sibuk bekerja ni, takpelah aku tolong cover kerja lain. Empathy. Isteri aku ni sibuk, takpelah aku tolong anak kat sini, aku tolong sedia baju,
1: tolong
0: aku
1: cover.
0: Tolong cover, kan. Jadi mungkin kat situ kita dah rasa macam, oh, nak, dia nampak kesusahan. Dia nampak aku ni susah dalam rumah tangga. Dan dipandang sebagai seorang makhluk.
1: Betul.
0: Kita kahwin, suami dan isteri, kita tak lari daripada jadi manusia, bukan jadi robot. Kita tetap manusia yang perlukan belayan secara manusia lah. Jadi bila benda tu berlaku, oh, dia menghargai aku sebagai manusia. Kan? Jadi bila suami rendahkan ego, isteri juga menghargai suami, insyaAllah. Bagaimana penghargaan tu sebenarnya tak perlu kepada benda yang mahal, hanya benda-benda yang simple saja, tapi dapat menyentuh hati dan emosi, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi Ustazah kan, sebab ada setengah pasangan ni dia jenis pemalu.
0: Betul.
1: Dia tak berani segan-segan nak cakap saya sayang awak ke, terima kasih sayang, kan. Kadang-kadang cara mereka menunjukkan harga, harga itu macam yang tadi Ustazah cakap, dia cover tolong,
0: dia cover, betul.
1: Dia tak geti nak cakap.
0: Ada sesetengah pasangan tu macam
1: dia
0: tu
1: tak geti bunga-bunga.
0: Dia tak geti daripada segi komunikasi bercakap tu. Saya lemah lho Ustazah. Kalau I love you tu masa macam ada meh dalam mulut.
1: Ya, berat.
0: Berat. Tapi saya tolong kat sini.
1: Jadi
0: bila isteri tu, itu sebab kita belajar T yang pertama tadi. Ta'aruf. Sebab tak semua spek lelaki, spek suami dan spek isteri tu sama semua.
1: Ya, tak semuanya mulut manis sama.
0: Jadi bila kita ta'aruf, kita faham, oh, suami aku ni cover dekat sini melalui perbuatan. Kita faham suami kita begitu
1: macam
0: cara
1: mana.
0: Dia betul.
1: Jadi kenali pasangan anda macam mana. Jadi bila anda perasan dia macam tu, itulah tanda perhargaan.
0: Betul.
1: Kita pula tunjuklah tanda perhargaan.
0: Betul.
1: Kita juga. Betul Zaza.
0: Betul.
1: Okey Zaza, kita nak rehat sekejap.
0: Boleh.
1: Okey, nanti ada lagi pertanyaan saya nak tanya dengan Zaza. Ya.
0: Boleh.
1: Terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan kembali kita dalam Halakha Usrati dan bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, ya. Dan bersama dengan saya hari ini ialah Ustazah Sazila Rahimi. Kita bercakap mengenai suami isteri zaman moden sama penat, siapa yang patut faham. Fokus kita ialah tanggungjawab suami isteri. Tadi kita dah tanya dengan Ustazah, kan Ustazah, penat ni boleh jadi alasan ke? Lepas tu apa tanggungjawab suami, apa tanggungjawab isteri, dan juga penghargaan pada pasangan. Ini saya nak tanya pula yang lain. Ada tips tak Ustazah? Kita minta tips terus je. Ada tips tak untuk kita nak kekalkan keharmonian walaupun ialah sama-sama sibuk, sama-sama penat? Ada tips tak Ustazah yang boleh kongsi?
2: Okay, tips ni kita praktis sama-sama lah, untuk sharing untuk saya juga, untuk semua yang para pendengar. Dia bukanlah katanya benda yang bersifat wajib kena buat, ataupun satu spek yang semua rumah tangga kena buat, tapi dia sebagai satu usaha. Sebab rumah tangga ni sebenarnya proses, proses pembelajaran yang sangat panjang. Bagaimana selalu kita dengar, perkahwinan tu ibadah yang panjang. 15 tahun kahwin, 16 tahun kahwin. Dan proses-proses ini yang kita sebenarnya kena lalui dalam kita mencari kehidupan sampai ke syurga nanti. Kita akan ada masa kita jatuh, ada masa kita luka, ada masa kita suka. Jadi bagaimana kita nak kekalkan ataupun kita kata tips, kan, macam Wah sebut tadi, tips tadi. Pertama, walaupun sibuk mana, sudah pasti hubungan dengan Allah tu yang paling utama.
1: Kena jaga.
2: Sebabnya hati manusia ni Allah yang pegang.
1: Betul.
2: Jadi macam mana kita pun dalam kita kehidupan kita kat dunia ni, ambil masa dengan pasangan kita, dengan anak-anak, solat jemaah, kan, ataupun doa sama-sama, ada majlis ta'lim ke lagi bagus, ada baca hadis ke, baca maksurat ke, ambillah yang ibadah-ibadah khusus, mana yang kita rasa kita boleh praktis bersama-sama dengan keluarga. Dan bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, pasti Allah jaga hubungan kita dengan manusia. Itu jangan kita lupa. And hablu minallah wa hablu minannas, kan. Yang kedua, komunikasi. Ini adalah isu yang saya kira dalam zaman moden sekarang ni, walaupun kita ada komunikasi modern, gadget-gadget, tapi kan isu masalah komunikasi ni tetap tinggi. Dalam kami punya data ataupun statistik dalam khidmat nasihat di negeri Pahang, masalah komunikasi adalah masalah pertama yang menjuarai isu-isu khidmat nasihat. Bukan. Maksudnya, tak tahulah sama ada tak bercakap ke, ataupun komunikasi bagaimana. Atau mungkin kita dah terbiasa gadget. Order air kopi yang air kopi satu, WhatsApp, kan. So, isteri ada kat dapur, ada kat dapur je. Okay, roger bang,
1: roger.
2: Sampai tak kopi, sampai kopi tu, tapi tak ada, tak ada
1: macam feeling, tak sampai
2: feeling, tak ada sentuhan hati tu, tak ada. Jadi itulah yang kita rasa kita kena recheck balik semula, kita kena semak semula komunikasi kita. Sibuk macam mana pun, ambil masa berbincang, bercakap, tanya, abang okey ke kerja hari ni? Sayang okey ke kerja hari ni? Itu yang selalu kalau kita dengar orang cakap pillow talk.
1: Pillow talk, ya.
2: Sebab pillow talk ni, dia sesuai adalah waktu sebelum tidur. Alpha. Waktu alpha, maksudnya kita dah tenang, kita dah makan, dah settle lah semua urusan, cuma nak tidur saja.
1: Ya, bertenang.
2: Ya, bertenang. So, kita berbincang pun dengan lebih harmoni. Jangan bincang masa mantan tengah rembang, panas-panas, musim panas ni, kan. Ajak bincang, memang tak jadi bincang, kan. Jadi komunikasi tu, ambil lah masa dari hati ke hati. Mungkin ada benda yang kita rasa, abang, saya nak tegur abang kat sini, saya nak bincang dengan abang macam ni. Jadi at least komunikasi tu lebih harmoni. Yang ketiga, ini saya kira kalau kita dapat praktis lah, cara praktikalnya adalah bagi-bagi tugas. Ini praktikal lah. Bagi tugas, dan jangan berkira-kira dengan tugas tu. Okey, saya buang sampah dengan sidai baju je, tau. Yang benda lain saya tak buat.
1: Gitu je.
2: Rumah tangga tu bukan akaun matematik yang kita kena kira-kira. Tidak. Dia adalah bersifat flexibility, kesesuaian. Jadi bila tak sempat, isteri tak sempat, cover lah. Saya tak pandai lah ustazah nak masak. Tak apa, tolonglah tebah kat luar. Contoh, kan. Ustazah, saya tak pandai lipat baju. Tak apa, buat benda lain pula yang pandai. Yang maksudnya kita tidak meninggalkan sesuatu nampak orang kata loose dalam rumah tangga, kan. Maksudnya rumah tangga tu berjalan dengan sempurna seperti biasa. Cuma dia dibahagikan ikut festivaliti masing-masing. Yang ni tak ada standard. Satu jabatan agama Islam seluruh negeri pun kita tak ada standard. Okay, suami kena buat ni, tik okay. Saudara semak, tak ada, tak ada. Ini ikutlah. So sebabnya setiap orang yang bakal berkahwin kena ikut kursus pra-perkahwinan Islam. Supaya dia dapat ilmu tu, pendidikan terlebih dahulu sebelum dia kahwin. Jadi bila dia masuk dalam rumah alam rumah tangga tu, dia dah ada view, dah ada ilmu tentang rumah tangga. Jadi dia tidaklah tercari-cari macam mana nak buat dengan rumah tangga ni. Dan itulah sebabnya kita ikat untuk dapat sijil khusus pra-perkahwinan tu kan. Dan seterusnya, yang keempat, session 4 lah hari ni. Yang keempat, quality time. Quality time ni kena ambil
1: macam family time ke bukan?
2: Family time tu kalau dengan anak-anak is more better lah, lebih bagus kan. Tapi kita bila bercerita dengan pasangan ni, ada kadang-kadang kita tak nak ada pelibatan anak. Kan kita masa bercinta tu kita berdua je kan. Bila jadi suami isteri, masihlah menjalankan fungsi yang sama. Tiba-tiba jadi mak dan ayah, kita dah lupa dah kita sebenarnya adalah suami dan isteri. Kita dah bila upgrade di mak dan ayah, peranan suami dan isteri tu dah lupa. Sedangkan kita kena cari usaha untuk kalau boleh bercuti ke kan, bercuti berdua lah. Kalau tak boleh jauh-jauh ke, makan berdua, makan tengah hari lunch ke,
1: keluar dating berdua sekejap.
2: Dating sekejap. Sebab dia kena, orang kata spark lah. Dalam rumah tangga ni, masa mula-mula kita nak kahwin tu, memang kita cinta sakai lah. Memang cinta lah kan masa tu. Orang tak bagi kahwin pun nak kahwin juga kan. Tapi bila dah berada rumah tangga tu, dia jadi macam gitu je dah. Hambar lah kita sebut kan. Jadi benda tu saya kena dibina. Itu sebab kita sebut proses. Rumah tangga ni adalah satu proses. Jadi makan bersama, berbual, kalau boleh letak sekejap gadget ke tepi. Kita buat appointment. Abang, 10 minit saya nak dengan abang. Boleh tak nak borak sekejap? So at least kita ada saling menghargai. Sebab benda tu bila dalam rumah tangga ni, bila ada komunikasi, ada tolak ansur, dan apa yang penting, kerja sama. Itu kita kata tu. Sebab itu bila benda tu kita laksanakan, insyaAllah dalam rumah tangga tu, bukanlah saya kata bila kalau buat ni bahagialah semua, tidak. Sebab dalam hubungan sesama manusia, kita mesti ada up and down. Sebab bila kita down, masa tu kita akan mencari solusi. Macam mana kita lah kehidupan kita kat manusia ni kan. Bila kita fail peksa ke, kita gagal ke, ataupun kita tak berjaya ke, kita akan semak balik.
1: Apa yang silapnya kita nak baiki.
2: Apa yang silap. Sebab kita manusia akan belajar daripada kesilapan.
1: Betul.
2: Kalau kita sentiasa betul je, kita rasa aku seorang je betul kat dunia ni kan. Kita je yang bahagia. Tidak. Itu sebab ada ups and down supaya kita belajar. Jadi ambil mungkin ada down dalam rumah tangga, ada ujian yang Allah bagi. Mungkin kita dapat pasangan yang tak sama macam yang kita nak. Tapi itulah ujian. Sebabnya Allah memberikan syurga pada kita ikut jalan yang berbeza-beza. Tak adalah Allah kata okay, kau solat, masa kau akan masuk syurga ikut jalan solat. Tapi Allah memberikan ujian tu ikut pintu yang berbeza-beza untuk kita capai syurga tu. Sebab tu Allah Maha Adil. Allah uji kita dan Allah memberikan kebaikan, dan Allah gantikan dengan lebih baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi cara nak kekal keharmonian tu, sebolehnya kekurangan pasangan tu jadikanlah orang kata kekuatan kita. Baiki sama-sama.
2: Sebab kita manusia ada kesempurnaan dan kekurangan masing-masing.
1: Kita pun ada
2: kita
1: kekurangan.
2: Kita tak perfect.
1: Pasangan kita pun ada kekurangan. Yang tadi kita dah tips daripada Ustazah, ada empat tadi Ustazah kongsi dengan kita, tips nak jaga keharmonian ni. Banyak sebenarnya Ustazah kan.
2: Betul.
1: Ustazah kongsi empat je lah. Banyak sangat kan, tak terambil
2: tak
1: pula.
2: Tak kita.
1: Okey Ustazah, mengenai kalau kita gagal nak jalankan tanggungjawab ni Ustazah, macam mana Ustazah? Adakah hak kita ni sebagai isteri, jika suami kita gagal jalankan tanggungjawab? Dan macam mana pula kesan kita jika isteri pula yang abaikan tanggungjawab?
2: Okey.
1: Salah
2: satu kita jawab sekali lah ya.
1: Okey.
2: Jika suami gagal menjalankan tanggungjawab. Okay, ni kalau orang perempuan ni sukalah dengar macam ni. Kalau tanggungjawab tu, tanggungjawab suami tadi yang kita sebut tadi, memberi nafkah kan. Okay. Jadi apa yang isteri boleh dapat atau hak dia kalau gagal? Pertama, isteri berhak. Berhak ni maksudnya adalah bukan kewajipannya, hak yang dia boleh dapat dan dia boleh tuntut. Okay. Menuntut nafkah tu sendirilah dekat mahkamah syariah. Sama ada nafkah tertunggak ataupun mungkin kalau selepas sekiranya diuji dengan perceraian, boleh minta nafkah iddah, mutaah dan sebagainya lah. Tapi sekiranya berlangsung dalam perkahwinan, kita tak cerita pasal perceraian ni. Sekiranya dalam perkahwinan tu dah habis, orang kata dah habis usaha dah.
1: Okey.
2: Pergi jabat agama, dah khidmat nasihat. Pegawai khidmat nasihat pun dah cerita dah, ni tanggungjawab encik ni, gini 1, 2, 3, tolong list, tolong kira-kira bersama, tolong kira-kira bersama gaji dan nafkah sebagainya. Tak dapat juga, suami tetap tak bayar. Boleh tuntut nafkah tertunggak di mahkamah syariah. Okay, itu adalah daripada segi hak perundangan lah, Yang kedua, suami isteri juga boleh dapat pembelaan lah, boleh dapat pembelaan dekat mahkamah syariah. Dan sekiranya dia dizalimi,
1: okay,
2: tidak diberi nafkah sampai sehingga dia ditinggalkan tanpa ada waris bantu dan sebagainya, dia rasa berat, dia rasa dizalimi daripada segi mental, fizikal dan emosi, dia boleh tuntut fasah. Itu kira ekstrim lah, dalam peringkat ekstrim dalam perkahwinan lah, ya. Jadi kalau suami abai ni, pertama, bagi kami di Jabatan Agama, kita menyediakan ruang dan peluang untuk membetulkan keadaan. Jadi saya sebut tadi, pada tadi saya sebut perkhidmatan khidmat nasihat di semua pejabat agama Islam daerah di seluruh negeri Pahang, dan juga saya kira di Malaysia pun ada perkhidmatan ini. Kita boleh bercerita dan berbincang bersama. Mungkin tadi saya sebut perbincangan tu berlaku antara suami dan isteri. Tapi tak boleh nak bincang, Ustazah. Kalau bincang je gaduh.
1: Bincang gaduh.
2: Gaduh bincang, kan? Jadi tak boleh. Kena ada ustaz atau ustazah yang bantu kami guide. So tak ada masalah, boleh pergi ke pejabat agama Islam daerah-daerah, buat permohonan dalam sistem e-munakahat untuk dapatkan perkhidmatan khidmat nasihat. Kita bantu untuk membetulkan keadaan. Cuma jika keadaan itu tidak dapat diselesaikan dengan secara biasa, itu kita pergi ke arah perundangan lah, yang macam saya sebut tadi, 1, 2, 3 tadi, ya. Itu jika suami abaikan tanggungjawab. Kalau isteri pula, isteri pula abaikan tanggungjawab, kan? Kira balik ke rumah, biar je ke rumah, kan? Tanggungjawab tadi kita faham, taat kepada suami, kerja rumah tu boleh wajib lagi. Tapi mungkin kalau isteri tak buat kerja rumah, rasa macam tak boleh, dan rumah tangga tu macam serabut, memang biarkan anak-anak tak terurus dan sebagainya, boleh menyebabkan berlaku satu rumah tangga yang tidak harmoni, kan? Apa kesan dia? Pertama, keharmonian dalam rumah tangga tu lah. Tadi saya sebut happy wife, happy marriage, kan? Ni wife tu memang hilang lah ke mana, kan? Sebab ibu ni, ibu ke isteri, dia adalah tunggak rumah tangga. Dia bila tonggak tu, tonggak tumbang, yang lahir pun suami tumbang, kan? Yang kedua, suami mungkin rasa tertekan lah, mungkin stres, kan? Nak kena fikir pula, dia tak boleh fokus pada cari nafkah. Dapat fikir pula siapa lah nak urus anak. Siapa nak masak, siapa nak ni semua sendiri, kan? Dan yang ketiga, anak-anak pasti terabai lah. Macam saya sebut tadi, mak tu tunggak, kan? Dan pada segi sudut perundangan, dia adalah satu, boleh yang disebut dalam perundangan, dia ada satu dalam enakmen kesalahan, enakmen undang-undang keluarga, daripada segi penalti, iaitu isteri tidak menurut perintah. Tapi perintah yang disebut di dalam enakmen tersebut daripada segi perundangan, boleh, bukan dia bersifat perintah tu, kau tak masak nasi, ya, aku buat kes dekat mahkamah. Tak.
1: Bukan.
2: Dia perintah tu, dia kena dibahaskan secara teknikal undang-undang lah. Dia kena ada perbahasan dan penjelasan yang lebih jelas dan pendakwaan yang lebih mendalam. Isteri dia tidak menurut perintah. Perintah tu sebabnya bila dia sedikit teknikal lah daripada segi undang-undang,
1: bukan
2: dia sedikit teknikal,
1: tak takluk pada satu.
2: Bukan satu, kau tak masak nasi, aku buat kes. Dia bersifat lebih umum sedikit lah, dia sedikit teknikal. Jadi bila kedua-dua pihak ni, kalau dia tak menjalankan fungsi dia, contoh dua-dua macam yang saya sebut tadilah, housemate. So apa yang berlaku antara rumah tangga tu, anak-anak lah pastinya. Suami penat, isteri penat, anak pun sama penat.
1: Betul.
2: Masing-masing semua tak menjalankan kehidupan yang harmoni, yang kita tak nak ada baiti jannati, yang kita sebut baiti jannati, keluarga ku syurga ku. Tak ada. Sebenarnya kita kena, keluarga ni sebenarnya syurga kecil kita kat dunia. Allah bagi kita peluang berkasih sayang dalam surah Ar-Rum ayat 21 tu, untuk inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana kita nak cipta syurga kita yang kita akan bawa sampai ke syurga yang sebenar. Jadi bila kedua-dua tak jalankan tugas, rumah tangga tu dia akan runtuh. Tapi dia tak akan runtuh buk sedebuk je, tak.
1: Dia perlahan
2: slow, dia akan makan sikit-sikit-sikit. Tu sebab saya sebut tadi, kita dalam rumah tangga ni memang penat tu kan sentiasa ada. Dia tak akan hilang, cuma bagaimana kita nak urus. Begitu juga konflik. Konflik rumah tangga pasti ada. Tapi macam mana kita nak urus dan kita nak perbetulkan dia supaya dia menjadi sesuatu yang lebih positif dan harmoni, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Ya, jadi itulah tadi Ustazah dah terangkan mengenai apa kesan ke, apakah hak kita bila pasangan kita ini tak gagal lah menjalankan tanggungjawab kita, Ustazah. Jadi untuk anda sebarang pertanyaan masih lagi boleh tanya ni dekat TikTok Pang FM boleh, dekat WhatsApp Pang FM pun boleh, 0103207488 bolehlah tanya ya, Facebook Live pun boleh. Sementara Ustazah nak jawab satu lagi soalan terakhir, bukan satu soalan, nasihat lah. Okey, nasihatlah Ustazah dengan pasangan kita sekarang ni, oh termasuklah saya ya, ada tak pesanan untuk pasangan-pasangan di luar sana?
2: Okey, rumah tangga yang kita bina sekarang ni, ya Allah bagikan kita jodoh ni. Ya Alhamdulillah, saat pertama kena syukur dulu kita ditemukan jodoh. Ada orang yang berjuang untuk mencari jodohnya.
1: Betul.
2: Ada orang yang berjuang jodohnya mungkin dah Allah ambil dulu. Cepat kan dulu. Jadi kita pertamanya kena syukur. Bangun pagi pertama selain syukur daripada Allah hidupkan kita kan, ahyana ba'da amatana tu, maka syukur kita diberikan jodoh. Itu pertama. Jadi rumah tangga ni bukan tempat cari siapa betul siapa salah. Tapi dia adalah tempat kita belajar mengalah kerana sayang. Saya suka kita elaborate ataupun kita huraikan perkataan penat yang kita sebut hari ni sebagai sesuatu yang lebih positif. Okay, P penat, ya, P kan, P-E-N-A-T kan,
1: penat.
2: P.
1: Okay.
2: Okay. P adalah pengorbanan. Kita ni berkorban sebab kita cinta, sebab kita sayang. Tak ada orang nak berkorban kalau dia tak cinta. Ikut dia lah kan. Tapi sebab kita sayang, kita suka kan, kita rasa nak bahagia, maka kita akan berkorban. Yang kedua, E adalah empathy. Macam saya sebut banyak daripada tadi kan, empathy tu maksudnya kita memahami. Kita memahami bahawa pasangan kita ini ada kekurangannya dan ada kelebihannya yang kita perlu raikan. Ada kekurangannya yang kita perlu sokong. Ada tidak kesempurnaannya yang kita kena perbaiki bersama. Jadi dekat situ kita akan saling faham memahami. And yang ke N. Nikmat. Nikmat. Kita faham bahawa Allah memberikan kita kepenatan. Tadi saya baca surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ada juga dalam satu surah, surah Allah sebut dalam surah Al-Hijr bahawanya orang ni formula kalau tak nak penat kat dunia ni, kalau tak nak penat ni, kena masuk syurga je. Formula dia, formula dia kena masuk syurga. Jadi dunia ni adalah jambatan untuk kita pergi ke syurga tu kan. Dan kita kena usaha sebaik mungkin dan sehabis boleh untuk dunia yang kita ada ni kan, dan untuk kita dapat nikmat tu. A amanah. Bila kita fikir pasal amanah, kita rasa penat yang kita hadap tu adalah sesuatu yang kita pegang dia seperti pegang genggam bara api kan. Kita genggam dia betul-betul. Kita faham ini adalah salah satu benda yang Allah akan soal. Bukan benda main-main. Bukan benda yang aku kahwin hari ni, tak apalah, ikutlah.
1: Jadi apa ikutlah kan.
2: Just go with the flow kan.
1: Oh gitu ya.
2: Tapi kita memegang amanah itu sebagai sesuatu yang Allah akan soal. Dan Allah akan menentukan balasannya mengikut apa yang kita laksanakan. Dan T adalah takwa. Takwa ni orang-orang yang beriman kena faham matlamat kita adalah syurga. Kena faham bahawa kena ada satu soalan dalam diri kita pada setiap hari. Kalau kita rasa macam tak layak dah, tak larat dah ni kan, penat lah semua benda, semua benda atas diri saya Ustazah, semua benda semua saya buat Ustazah, suami saya tak tolong pun, isteri saya tak tolong pun, kena tanya, kena recheck balik semula, kena muhasabah diri, analisis diri, penat kita ni kerana apa. Kerana Allah. Bila kita tune balik semula penat yang kita hadap tu kerana Allah, maka dia menjadi ibadah. Dan penat kerana Allah ini, Allah janjikan syurga, insyaAllah. Jadi jangan biarkan penat ni menjadikan kita matikan cinta kita rumah tangga. Jadikan penat tu ibadah, dan jadikan pengorbanan itu pahala, insyaAllah. Wallahu ta'ala
1: Allah. Okey Zazah, sebelum kita tamatkan program kita, ada pertanyaan di TikTok ini. Yang pertama ni, ada yang tanya tadi Zazah, macam mana ya kalau nak buat, kalau isteri kita balik, nak balik rumah mak ayah dia je, tak nak balik rumah mak ayah suami ni, macam mana Zazah?
2: Kena sebabnya dia bersifat soalan yang umum kan. Kita kena pun kata kena gali sikit lah. Sebenarnya kalau kita ada sesi mindset, kita akan gali lah. Ada isu apa,
1: sebab yang apa tak nak balik,
2: sebab apa tak nak balik. Jadi saya akan menjawab secara umum sahajalah. Saya tak pasti
1: puncanya apa,
2: apa. Cuma benda di sini kena ada satu, kena suami ya. So mungkin soalan ni suami yang tanya kan. Suami yang tanya. Mungkin suami kena tanya isteri, apa puncanya,
1: kenapa tak nak balik?
2: Kenapa tak nak balik? And jika punca itu adalah bersifat yang orang kata mungkin boleh diselesaikan dengan perbincangan antara maknya dan isterinya mungkin boleh sit down bersama. Tapi selalunya memang ada konflik antara menantu perempuan dengan mertua ni. Yeah. Sebab apa? Sebab dia berebutkan orang yang sama. Anak dia adalah suami kita. Jadi orang yang sama yang kita nak berebut. Bila benda ni berlaku, suami pastinya kena jadi orang yang cerdik lah. Kena mendamaikan keduanya dalam keadaan yang baik. Okay? Jadi bila ni benda ni berlaku, pertama cari punca. Bila kita tahu punca, kita boleh selesaikan masalah. Selagi tak tahu punca, so kita tak dapat jawapan solusinya. Dan yang kedua, setelah ada tahu punca, kena ajak ada perbincangan lah, dari hati ke hati macam saya sebut tadi. Kalau jika boleh ditemukan, ditemukan antara kenapa sebab tu, dah tahu punca, mungkin sebab mak tak suka saya ke, adalah isu-isu tu kan, tak selesa kan sebagainya. So suami boleh memberi, mencari solusi yang terbaik. Sebab benda ni dia kena digali dengan lebih mendalam lah. Jadi itu adalah cabaran sebenarnya,
1: cabaran untuk suami
2: itu, cabaran untuk suami itu. Sebab kita bila diuji dengan pasangan seperti ini, sebenarnya kita kena berfikir mencari ilmu terlebih. Kita kena ada belajar skill-skill yang lebih lah. Macam mana nak menangani masalah ini supaya dia tidak membara. Dia tidak jadi satu perdebatan yang sampai kepada konflik perundangan yang kita tak nak lah. Sebab benda ni kalau tidak diurus dengan baik, dia akan jadi
1: makin teruk lah.
2: Makin teruk, betul.
1: Satu lagi Ustazah ni, macam mana ni tentang kalau suami soleh dapat bidadari katanya. Macam mana pula kalau isteri yang soleh nanti dekat syurga? Soleha, macam mana?
2: Dia jadi ketua bidadari lah. Ketua bidadari kepada suami. Kita kena faham. Yelah, ada setengah kata, orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan mesti nak juga. Jangan bimbang. Kita akan jadi ketua bidadari kepada bidadari suami kita. Jadi apa? Sebab dalam syurga ni kita tak ada rasa cemburu. Kita kalau kita baca surah surah dalam surah Al-Quran kan, surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, okay, bagaimana kehidupan orang-orang dalam syurga kan, semuanya rasa senang, tak ada rasa cemburu, semua rasa bahagia, semua rasa
1: tak ada cemburu
2: ya? Cemburu. So kita jadi ketua pada bidadari suami kita, takkan tak nak kan?
1: Okey, harapnya menjawablah persoalan daripada pertanyaan yang ada di TikTok MyFM. Terima kasihlah yang juga menonton di TikTok, ada dekat Facebook Live pun ada, yang juga mendengarkan di Corong Radio ni. Terima kasih banyak-banyak, dan juga terima kasih juga pada Ustazah Sazila Rahimi Minta Sepawi ya, atas persediaan hadir ke Konti Pang FM hari ini. Kita berbincang mengenai sama-sama penat ini, siapa yang nak faham tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri itu sendiri. Banyak yang kita kupas hari ini, insyaAllah harapnya memberi penerangan pada pendengar kita. Pada yang terlepas, kita boleh dengar ulangannya. Betul. Hari yang sama, waktu yang sama, minggu hadapan, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih Ustazah sudi hadir ya, untuk hari ini. InsyaAllah mungkin ada rezeki kita jumpa lagi,
2: insyaAllah.
1: Mungkin dengan topik yang menarik lagi ke yang lain kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Ya, tadi ulangan kita halakau surati. Jadi insyaAllah minggu depan di hari Isnin waktu yang sama 6 petang kita akan ada topik yang lain. Minggu depan topik kita insyaAllah jika tiada orang kata kekangan kan. Tajuknya Red Flag, Green Flag dan Black Flag. Dalam memilih pasangan. Macam menarik kan topiknya. Jadi anda kena dengar perbincangan kita insyaAllah minggu depan bersama dengan tetamu kita. Fokus kita mengenai kufu pasangan menurut Islam. Okeylah, 6.52 minit petang dah sekarang ini. Nanti jam yang berikutnya, maksudnya jam yang kedua, 7.22 minit malam nanti akan berkumandangnya azan maghrib ya, bagi anda yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Ini dulu Sigma dengan Kupu-Kupu Cinta.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah. Tak.

0: dan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
3: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
2: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM.
1: Sekali orang mari khabar kita baloh dengan siapa? Dengan Pok Long ke? Eh, petang air, Pok Long belanggol.
2: Ya Allah, ya Tuhan.
1: Kat petang Dr. Goh? Biar Dr. Goh duduk di mana dia? Ada di hospital ni. Pergi tengok. Assalamualaikum. Eh, Pok Long, buat apa Pok Long air? Ah, udah petang air, jatuh mutu. Ya Allah, ya Tuhanku. Oh, comelnya hati kita, saudara Muslimin. Tapi kalau nak tahu hati tak comel, kita tak tegur dengan Pok Long. Orang mari khabar, petang air, Pok Long jatuh mutu. Padang muka ia. Satu nak tahu hati bersih senang, ya?
3: Cucikanlah di hati, hindari dicemari.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita ni sibuk mencari rezeki, ialah kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam bekerja dan sebagainya. Jangan lupa untuk melaksanakan perkara yang wajib, iaitu solat. Kadang-kadang ada orang sibuk sangat kerja dan diguna alasan sibuk bekerja itu untuk menjadikan asbab dia meninggalkan solat. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita, kerana kita kena ingat as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Dan solat ini menjadi perkara yang wajib kita kena tunaikan. Sesibuk mana pun, laksanakan solat. Mudah-mudahan solat itu menjadi tiang agama pada diri kita, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Razwan Jamal. Beliau akan membacakan surah Ali Imran bermula ayat 109 hingga 112.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور

0: susunan rumah tangga. Seterusnya, membina keluarga yang sihat dan bersih, mengukuhkan ekonomi keluarga, membina keselesaan dan keindahan, membina komunikasi secara baik, pergaulan suami isteri yang baik, hubungan baik di antara ibu dan ibu bapa dan anak, dan membina kasih sayang dan toleransi dalam keluarga. Kerana sayangilah keluarga, di situlah bahagia.
1: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Bang FM, satu pilihan.

0: Bahang FM, satu pilihan.
1: Okey, The Best FM FM, satu pilihan. 7.40 minit malam untuk sekarang ini. Masih lagi bertemu dengan Wawar sini menemani anda. Okeylah, sebelum kita ke sekejap lagi kabar ringkas yang tepat jam 8, sedikit saya nak kongsi ni sebenarnya dengan anda mengenai MyCard 2026, di mana tujuan pelaksanaannya lah, kan, ciri-ciri MyCard yang terbaru lah ni untuk 2026, memperkukuh sistem identiti nasional untuk tangani ancaman pemalsuan identiti pun ada, kawal jenayah rentas sempadan pun ada, juga boleh kurangkan salah guna teknologi digital dan juga tingkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara, di mana MyCard baru ni dijangka mula diperkenal sebenarnya Jun 2026 dah diperkenalkan. Ada 53 ciri keselamatan yang baru dan juga ada 23 ciri keselamatan. Kan, jadi banyaklah sebenarnya yang ada ciri keselamatan untuk MyCard yang terbaru ini, antaranya tulisan laser, ultra ungu, hologram, kan, dan sebagainya. Jadi sebarang orang kata pengetahuan atau pertanyaan, boleh tengok sendirilah dekat Jabatan Pendaftaran Negara, ya. Jadi kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya untuk anda daripada Uju Rashid dengan Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Terus bersama Radio Malaysia Pang FM.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Ya, Cik Azlan dengan Moh cakap Pahang, 86 minit malam. Okey, kita dah masuk 14 Muharram 1448 Hijrah dan masih lagi dengan Wawas ini bersama dengan anda. Kita dah jam yang terakhir dah sekarang ini, maknanya kita nak masuk Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Dan juga sebagai panduan bersama sekali lagi, Azan Isyak pula ya bagi yang berada di Kuantan, juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya malam ini, 8.37 minit malam.
1: Marathon Hits Music tanpa henti.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Yang berasal dari tanah Jawa, menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilit dan dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
0: hanya di Kalam Wahyu #Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Ya Allah, panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
3: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak?
4: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
5: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak lelaki yang ejek kakak tu.
2: Minta maaf ya bos, saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
6: Sejak kita lahir, sampailah dewasa. Pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
7: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
8: Ah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
9: Hei... Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
10: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
8: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
6: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
11: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita ni sibuk mencari rezeki, ialah kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam bekerja dan sebagainya. Jangan lupa untuk melaksanakan perkara yang wajib, iaitu solat. Kadang-kadang ada orang sibuk sangat kerja dan diguna alasan sibuk bekerja itu untuk menjadikan asbab dia meninggalkan solat. Ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita, kerana kita kena ingat as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Dan solat ini menjadi perkara yang wajib kita kena tunaikan. Sesibuk mana pun, laksanakan solat. Mudah-mudahan solat itu menjadi tiang agama pada diri kita, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Itu tadi Azmi Khalid Vasquez dengan Ayang. Waktu kita ke 8.46 minit malam. Dan tadi 8.37 telah masuknya Azan Isyak untuk anda yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sekejap lagi nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan selepas ini temani dengan rakan yang seterusnya pula menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Dan jumpa saya lagi insyaAllah hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Pukul 10 malam esok kita buka permintaan lagu ya. Dan terima kasih juga sebelum saya terlupa buat rakan MCR ya, Puan Kamaria dan juga Cik Akmal. Saya dengarkan anda lagu daripada Datuk Khadijah Ibrahim dengan Kupendam. Sebuah duka. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi, lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita berayu kepada nelayan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyeru kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong, manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera, selamat malam, assalamualaikum Malaysia Madani, bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 29 Jun 2026, hari Isnin, waktu sekarang 9.18 minit malam. Baik, saudara, bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12 tengah malam. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan. Dan juga bagi yang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah orang yang tersayang. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu pertama dalam edisi pertama di Zon Inspirasi, Bala nak kongsikan sedikit info. Baik, saudara, dalam usaha kerajaan Madani memperkenalkan Price Catcher. Baik, saudara, aplikasi Price Catcher ini, aplikasi mobil ini membantu mendapatkan harga 316 barang terpilih di pasar basah, hypermarket, supermarket, pasar mini dan juga kedai runcit yang dipantau. Baik, saudara, keistimewaan bagi Price Catcher adalah cari harga berpandukan lokasi, maklumat harga di hujung jari, paparan harga terendah, tunjuk arah terus ke lokasi premis pilihan dan juga membuat perbandingan harga. Seterusnya, promosi boros di pelbagai premis dan juga perkongsian harga boleh oleh pengguna. Dan juga akhir sekali, cadangan harga dipandukan lokasi. Baik, saudara, anda boleh memuat turun aplikasi Price Catcher di telefon anda sekarang untuk menggunakan Price Catcher untuk mencari barang-barang 316 barang terpilih di pasar basah dan juga hypermarket, supermarket, pasar mini dan juga kedai runcit yang dipantau. Baik, saudara, kita terus beribur lagu pertama di edisi pertama di Zon Inspirasi.

inisiatif kerajaan melalui agenda program Payung Rahmah Madani KPDN diwujudkan bagi menggerakkan agenda menangani kos sara hidup rakyat, khusus bagi membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya kumpulan miskin Tega dan B40. Antara inisiatif di bawah Payung Rahmah Madani adalah program Jualan Rahmah Madani, program Menu Rahmah Madani, program Jualan Ihsan Rahmah Madani, program Bakul Rahmah Madani, dan banyak lagi inisiatif lain di bawah Payung Rahmah Madani. Kerajaan Madani sangat komited dalam membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan barangan keperluan harian serta mendepani isu kos sara hidup. Payung Rahmah Madani akan terus diperkasa. Rahmah itu berkat.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Kita beralih ke bola sepak luar negara, Piala FIFA World, Piala Dunia. Ibu kepada Kapten Portugal Cristiano Ronaldo meluahkan rasa bangga terhadap pencapaian anaknya yang terus mencipta sejarah dalam Piala Dunia 2026. Selain berterima kasih kepada penyokong yang sentiasa memberikan sokongan, Ronaldo 41 kekal menjadi tonggak utama untuk skuad Portugal pada kejohanan di Amerika Utara itu. Ramai percaya edisi kali ini mungkin menjadi penampilan terakhir Ronaldo di pentas Piala Dunia memandangkan usianya yang semakin meningkat. Portugal berjaya mara kepusingan kalah mati selepas mengharungi kempen peringkat kumpulan yang semula dengan keputusan seri menentang DR Congo dan juga Colombia selepas membelasah Uzbekistan 5-0. Dalam perkembangan yang sama, skuad Jerman terpaksa berdepan kelewatan ketika dalam perjalanan ke aksi pusingan kalah mati Piala Dunia menentang Paraguay selepas insiden pasport tertinggal. Juara empat kali itu dilaporkan terpaksa menunggu di dalam pesawat di landasan apabila seorang anggota rombakan pasukan meninggalkan dokumen perjalanan mereka. Menurut laporan, seorang pemandu kemudian tergesa menghantarkan pasport terbabit ke lapangan terbang sebelum diserahkan kepada pegawai keselamatan. Akibat insiden itu, skuad Jerman terlewat 22 minit daripada jadual asal penerbangan jam 3.30 petang tadi. Dalam perkembangan yang sama, England berkongsi rekod paling buruk selepas rehat di Piala Dunia 2006 dan strategik itu mungkin memberikan kebimbangan kepada skuad tersebut. The Three Lions masih gagal menjaringkan gol dalam tempoh 10 minit selepas rehat 3 minit dalam yang diperkenalkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA malah turut dibolosi lawan. Ivory Coast dan juga Uruguay adalah dua lagi pasukan yang mencatat prestasi sama buruk dengan perbezaan gol negatif selepas 3 perlawanan. Akhir sekali, misi Brazil untuk memburu gelaran juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun pagi esok. Ketika bekas juara empat kali Jerman dijadualkan bertemu Paraguay, dalam pada itu pertemuan antara Maghribi dan Belanda dijangka menjadi tumpuan utama dan dianggap sebagai aksi paling sengit bagi pusingan ini. Selepas 24 tahun kemarau trofi, skuad kendalian Carlo begitu terdesak untuk kembali menjulang Piala Dunia. Sekian info sukan edisi hari ini 29 Jun 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: bagai bangsa, berbagai budaya. Melayu, Cina, India, Iban, Kedasan, kita sejiwa. Uniknya Malaysia kita.
1: Red,
2: Malaysia. Faham
1: FM.
2: Satu pilihan. Baik, senang. Terima kasih terus kekal bersama kami. Radio Malaysia Faham FM. Satu pilihan. Malam menemani anda dalam Zon Inspirasi edisi pertama. Baik, saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti Bollywood Zone. Sebelum itu, kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Inspirasi edisi pertama. Terus kekal bersama kami, Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
2: Baik, saudara, waktu sekarang 10.01 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi kedua. Baik, saudara, Bollywood Zon. Kita mendengar sehingga pukul 11 malam. Baik, kita terus mendengar lagu pertama daripada kumpulan Ehad Rahman dan juga Sukhwinda Singh. Terus kekal bersama kami dari Malaysia PFM 1.
0: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zon.

0: Facebook. Tetapi ada satu lagi perbuatan yang lebih baik lagi, yang lebih afdal lagi, iaitu bacaan doa bangun tidur.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi bersama Encik Mazlan bin Rahmat? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa. Hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala. Radio Malaysia Paharapan.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu
0: aku begini. Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Baik, saudara, kita beribu dalam Bollywood Zone. Terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia 5FM, satu pilihan. Tepat pukul 11 nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, kita sebelum itu kita mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu Marathon Hits, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ribau petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka di beberapa negeri seperti di Perak, Kelantan, di Tanah Rata, Macang dan juga di kawasan Terengganu, di Hulu Terengganu, terutama di Pahang, Lipi, Sarawak, Bentong, Temerloh, Pekan dan juga Rompin, dan juga Johor di Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, dan di pedalaman Sarawak dan juga Sabah. Baik, saudara, amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribau petir. Dan juga amaran ribau petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak lebih. Baik, saudara, kita terus beribur Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Marathon Peace. Music tak berhenti.

0: saya Batrisha. Saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz di Gambang.
1: Mengata di belakang, sebab masih di belakang. Jerat leher sendiri, belum bertarung sudah pun ketika.
2: Marathon Hits
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Azara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang perlu dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live detail seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ciptaan One of Iso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Salike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Nabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada 3 perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Ya, tidur bola, makan bola, semuanya bola. Lida Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa, Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jari Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya dan mencari rezeki. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik

Lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavenda. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya, yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Dan Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau, di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hingga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa, Rosilah Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pan-pan-pan, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah. Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Sabar lagi, sabar lagi. Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, I Do Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006. Ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik, bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi, terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul, biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Beliau berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran dari Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jaja 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijah dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim pilihan raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitu lah. Okay, Juria Jaafar menaburkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyebut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Kori 3 I know. One paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga berlepas 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis Sabi Budi Katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak hingga perjumpaan dari Jepun. Satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Zah, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izan, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, Wih, Rita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asya Memiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Takdir Ilahi, Rohani, ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh? Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran sesukan TV RTM. Terus layan Game Bodoh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano memberikan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkukuhkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, Abang Kuri hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, pon. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mok Wan, salam dari Usuk Pro 2 NEC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pon, mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ni, pada darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambat ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Game Buruhantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lantaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruhantu.

0: sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul. Ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56. Menjadikan kedudukan kini terdekat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV. Telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Ali, waalaikumsalam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Sain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switcher dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian berlanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Berontus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda, Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobeng, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Saliah Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Mat, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya merayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan dah pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

bounceless dengan Taman Astagona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astagona ni dekat mana? Kalau dulu-dulu Taman Astagona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan. Menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astagona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat peramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dek Tan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Carol, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik Aini 67, Kela Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan. Ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT lah. Yang paling penting kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah.
Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi ibu cakap saya, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Kita mungkin tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan. Tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79. Penghujung tahun 70-an. Tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Piala Dunia.
1: Bele Bovile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada

Ben London dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam. Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Butir, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta House, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Seronok tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey, jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula, memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Buruhan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila Nizam, Nur Hafiz, Mamat, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokhtar. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng bro tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng bro tu, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Waalaikumsalam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Memilih Jerman. Okey. Jombi PK katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil, menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, lirik Wadi Amran Omar, Syasha, Sehelai Daun Setitis Embun. Selayan terus mendengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: menit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Polis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di National FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain, yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu para jemaah dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat.

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, Paraguay saya, prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga. Terima kasih melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita, setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: pemain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
0: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pasional FM, sentiasa di hati-hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Rádio Leixa. Rang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha Menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

سجيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا

بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا

0: وليا. صدق الله العظيم.
1: Radio Malaysia, Pahang F.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
1: indahnya. Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Zone Aktif.

0: Taskira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Akhlak yang mulia merupakan intipati kepada prinsip ajaran Islam yang sangat dituntut ke atas setiap individu Muslim. Akhlak yang baik adalah himpunan nilai-nilai dan sifat-sifat terpuji pada diri seseorang yang menjadi asas perhubungan manusia yang dapat melahirkan keharmonian, keamanan, kebahagiaan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Akhlak yang mulia bukan sahaja penting dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bagi hubungan manusia sesama makhluk dan alam persekitarannya. Islam menghubungkan akhlak dengan keimanan seseorang dan meletakkan orang paling mulia akhlaknya yang paling tinggi darjat keimanannya. Suami isteri yang berakhlak mulia akan dapat menikmati kehidupan yang harmoni dan bahagia. Rumah tangga akan harmoni apabila ahli-ahlinya bergaul dan berkomunikasi dengan baik. Nilai-nilai pekerti yang mulia sangat penting dalam menjalinkan hubungan yang erat antara suami isteri. Oleh yang demikian, suami isteri mestilah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi seperti yang dijelaskan oleh hadis-hadis baginda. Di antaranya daripada Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lelaki mukmin yang sempurna imannya ialah mereka yang baik tingkah lakunya dan lemah lembut terhadap isteri dan anak-anaknya. Sabda baginda dalam satu riwayat yang lain, sebaik-baik perempuan iaitu isteri apabila engkau melihat kepadanya menggembirakan hatimu, dan apabila engkau suruh dia mengikut perintahmu, dan bila engkau bersumpah ke atasnya dia berbuat baik terhadapmu, dan bila engkau tiada di rumah dia menjaga dirinya dan hartanya. Akhlak mulia, rumah tangga bahagia.
0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
1: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penatlah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
1: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah cik lupa-lupa macam ni ayah. Dah. Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
2: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina? Siapa perempuan ni? Aku tak kenal dia. Kina?
0: Ayah ni dah kenapa ah?
2: Kina?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni. Ayah, mak dah lama meninggal ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tak payah nak berlakon lah ayah.
3: Maafkan saya Encik Mimi. Ayah Encik didapati menghidap penyakit Alzheimer atau dikenali sebagai nyanyuk di tahap yang sangat serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, doktor.
1: Kina, mana Kina?
0: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Mimi tak pedulikan ayah. Mimi abaikan ayah. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ini. Mimi janji.
4: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pang FM, kami prihatin.
1: Kina.
5: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Pahang FM, satu pilihan.
3: Dan pastinya hari ini anda bersama-sama dengan saya, Atira Wahab.
2: Dan juga saya, Azhar Aziz, AA teman anda untuk hari ini. InsyaAllah kami teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah. Untuk hari ini, edisi Selasa 30 Jun 2026 bersama 14 Muharram 1448 Hijrah.
3: Dan saya percaya hari ini, Azhar Aziz, ramai lagi yang masih meneruskan bersengkang mata.
2: Ya.
3: Menyaksikan perlawanan sebentar tadi pukul 1 pagi, perlawanan antara Brazil bertemu dengan Jepun.
2: Okey.
3: 2-1. Brazil 2 dan Jepun 1, dan seterusnya untuk sekarang ini berlangsung untuk FIFA World Cup 2026, Jerman bertemu Paraguay dan sekarang ini masih seri satu sama.
2: Tengok-tengok juga kan. Sagi dah nak sampai pukul 7. Subuh dah. Kita nak pergi kerja lah, lima berlemau. Jadi hati-hatilah ya. Bukan apa, sebab kita tahu apa kata fenomena bola ni, dia tak ingat apa dah. Kadang-kadang makan bola, tidur bola, mandi bola kan.
3: Tiba-tiba esok MC.
2: Itulah bendanya. Apa pun, semoga orang kata hari anda penuh dengan keceriaan untuk hari ini. Dia permudahkan segalanya. Dan juga untuk hari ini kita nak kongsikan macam biasa tajuk utama akhbar. Menerusi berita harian online.
3: 20 rumah terjejas banjir di Batangkali. Di Hulu Selangor, sebanyak 20 rumah di lokasi sekitar daerah Hulu Selangor terjejas akibat banjir kilat susulan hujan berterusan petang semalam. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Hulu Selangor, telah kongsikan juga pihaknya menerima laporan pada pukul 4.55 minit petang dan sepasukan anggota digerakkan ke lokasi kejadian untuk tujuan pemantauan. Dan dua lokasi itu adalah Taman Suri Cahaya dan Kampung Masjid yang terletak di Batangkali. Dan hasil pemantauan mendapati kejadian menjejaskan hampir 12 rumah, di mana air di kawasan perumahan Taman Suri Cahaya beransur surut. Dan itu yang juga telah dikongsikan malam tadi. Dan APM Hulu Selangor kongsikan juga limpahan air turut dikesan di perumahan di Kampung Masjid, di mana hampir 8 rumah terjejas.
2: Okey, itu menerusi berita harian online. Dan seterusnya menerusi My Metro, 16 warden bekas ATM bertugas di 8 MRSM mulai 1 Julai. Okey, di mana seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM mula melaporkan diri sebagai warden sepenuhnya masa laporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara MRSM terpilih bermula Rabu ini. Dan juga pengerusi Majlis Amanah Rakyat Mara, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, menerusi hantaran di Facebook berkata penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut. Dan juga pelaksanaan ini merupakan fasa kedua program pelantikan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera selepas projek rintis dilaksanakan di MRSM Besut Terengganu dan juga MRSM Balik Pulau Pulau Pinang bermula 18 Oktober tahun lepas. Jadi jumlah keseluruhan adalah 32 orang warden bagi 8 MRSM, iaitu 2 lelaki dan 2 wanita bagi setiap MRSM. Dan untuk fasa pertama, 16 warden lelaki akan mula tugas pada 1 Julai 2026.
3: Kita doakan apa-apa moga dipermudah urusan. Sebab apa, ini antara salah satu inisiatif-inisiatif kerajaan lah untuk membentuk pelajar-pelajar
2: buli tu
3: daripada orang kata daripada buli dan ialah kalau kita tengok cara apa orang kata apa ni, angkatan tentera tu dia punya penegasan dia tersendiri, Zara.
2: Kalau sebab kau, dia orang ni memang dah dilatih kan.
3: Ya.
2: Jadi makna kata pagi-pagi tu bangun, kan, bangun. Lain macam sikit lah dia punya apa
3: suaranya
2: kata,
3: ya.
2: Okey, seterusnya menerusi bernama,
3: okey, letupan bom di Naratiwat. Dua rakyat Malaysia cedera guna laluan sah. Dua lelaki warga negara tempatan yang cedera dalam kejadian letupan bom di daerah Tok Bhai, Naratiwat, selatan Thailand, memasuki negara jiran itu melalui laluan yang sah. Okey, dan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad kongsikan juga pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian dari polis Thailand dan mendapati seorang mangsa berasal dari Kelantan, manakala seorang lagi dari Sabah. Dan ini sedikit perkongsian, kita percaya keluarga mangsa sudah mengetahui kejadian yang berlaku dan polis Kelantan akan berusaha membantu apa sahaja yang diperlukan. Bagaimanapun, mereka masih lagi menunggu siasatan lanjut daripada pihak polis Thailand ketika dihubungilah.
2: Okey, itu menerusi bernama. Dan akhir sekali menerusi sinar harian online, suami isteri rebah tersalah makan kulat liar disangka kulat tahun.
3: Allahuakbar.
2: Okey, ni berlaku di Sik, Kedah. Sepasang suami isteri mengalami keracunan makanan dipercayai akibat tersalah memakan kulat liar yang disangka kulat tahun dalam kejadian di Kampung RTP Padang Besar, Padang Cicak Mukim Jeneri. Dan mangsa yang kedua-duanya berusia 28 tahun itu dipercayai memasak kulat beracun itu yang ditemui sebelum menjadikannya sebagai hidangan tengah hari. Dan tak lama selepas menikmati hidangan tersebut, kedua-duanya mengalami simptom keracunan makanan termasuk muntah dan cirit-birit yang teruk, sehingga menjadi lemah dan ditemui rebah di dalam bilik air rumah mereka. Jadi menurut pengerusi Brigade Sukarela Yayasan Jariah Malaysia, Mahazir Abdul Hamid berkata, satu panggilan kecemasan berhubung kejadian itu diterima pada jam 4.40 minit petang. Dan kedua ambulans bersama 5 anggota digerakkan ke lokasi dan tiba kira-kira 12 minit kemudian.
3: Apapun, kita doakan moga kedua-duanya memberi rawatan yang terbaik dan dipermudah dan diberikan kesihatan yang baik lah, ya. InsyaAllah.
2: Amin. Jadi itu antara tajuk utama akhbar untuk hari ini. Menerusi bernama Berita Harian Online My Metro dan juga Sinar Harian Online untuk hari ini, okey. Dan kejap je lagi macam biasalah pukul 7 pagi kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah macam biasalah. Dan jam yang seterusnya nanti insyaAllah kita akan kongsikan antara info-info terkini untuk anda. Okey, kita nak berehat seketika. Terus setia bersama kami Pahang FM,
3: satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan 7:16 minit pagi.
1: Hari ni hari yang terakhir bagi bulan Jun.
0: Ya. Yeah.
1: 30 Jun 2026. Bersama dengan 14 Muharram 1448 Hijrah dan masih anda masih lagi bersemankan kami berdua Double A.
0: Ya, yeah, insyaAllah kami teman anda sampailah pukul 10 pagi nanti.
1: InsyaAllah.
0: Hari ni edisi Selasa. Dan juga sedikitlah kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Mungkin ada pagi ni banyak yang nak menguruskan orang kata aktiviti ataupun peribadi punya hal lah. Macam-macam kerja lah ya. Ada nak pergi bank, ada nak pergi orang kata KWSP dan sebagainya. Sebab ramai di antara kita yang sebenarnya masih belum tahu yang mana hari esok KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, akan menamatkan perkhidmatan kaunter bayaran caruman di semua cawangan seluruh Malaysia.
1: Maksudnya Azhar, tiada lagi perkhidmatan kaunter lah lepas ni bermula esok.
0: Tak ada. Jadi sebenarnya ini langkah yang diambil bagi menyokong sistem pembayaran caruman kepada saluran digital dan alternatif lain. Jadi sebelum ini yang dikeluarkan oleh notis KWSP, medium simpanan persaraan ini menjelaskan penutupan hanya melibatkan kaunter resit pembayaran sahaja.
1: Okey, adalah maksudnya tapi untuk sesi pembayaran.
0: Tak semualah. Jadi sementara kaunter perkhidmatan lain kekal beroperasi seperti biasa. Jadi kaunter peresitan KWSP ini untuk makluman kaunter yang menerima bayaran caruman majikan dan pekerja secara fizikal. Jadi kaunter ini juga menerima pelbagai kaedah bayaran fizikal lah. Sama ada wang tunai ke, cek ke, bank draft ke, kad debit ke atau kad kredit ke kan. Jadi dengan tindakan ini kaunter ini orang kata berperanan juga memproses transaksi dan mengeluarkan resit rasmi KWSP. Jadi kodnya pagi ni ada mungkin ada dengar, oh ya ke, nasib baiklah kau tak pergi lagi sebab dah tak ada. Tapi hari ni ada.
1: Hari ni hari terakhir. Jadi kalau ada-adalah yang bercadang nak ke kaunter semata-mata nak bayaran caruman je. Sebab bermula esok kan. Bolehlah ubah perancangan awak.
0: Betul. Dan sebab ada bayaran caruman melalui saluran alternatif lain lah. Bukannya takde-takde terus. Ada apa kata aplikasi KWSP iAccount tu. Lepas tu ada perbankan internet. Kaunter ejen bank pun boleh terminal layan diri SST dan juga perkhidmatan pasukan mobile KWSP.
1: Banyak rupanya aplikasi-aplikasi yang disediakan KWSP. Macam saya sendiri pengguna aplikasi KWSP iAccount, Razah. Dia mudah sangat. Dia sangat mesra pengguna. Kalau macam contoh kita baru-baru saja nak masuk ataupun nak tengok-tengok keadaan aplikasi tu, mudah ngat weh. Memang mesra pengguna.
0: Tapi mungkinlah makluman sebabnya kita faham takut ada kekeliruan juga. Yang mana KWSP tidak menutup semua cawangan, sebaliknya hanya menamatkan perkhidmatan kaunter bayaran caruman secara fizikal. Yang mana bermula pada hari esok. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Pukul 7:30 minit pagi nanti kita ada terapi jiwa. Dan juga pukul 7:45 minit pagi pari pun boleh.
1: Sedapnya makan asam pedas pari.
0: Okeylah, kita berehat seketika. Dan sebelum itu, kejap je lagi kita nak kongsikan juga rojak lagu.
1: Nantilah ya, kita tenang-tenang dululah.
0: Terus dengar Pang FM
1: satu pilihan.

0: Okey, Pang shopping, FM shopping. Satu pilihan nak pergi shopping.
1: Hey, mantap.
0: Okey, itu tak boleh nak ditolak lah kalau ajak tu. Okey lah, untuk hari ni juga kita sebenarnya ada roja lagu.
1: Ya. Yeah.
0: Yang mana anda boleh orang kata dengarkan lagu yang telah pun kita campur adukkan ini. Dan anda boleh kongsikan dengan kita jam yang terakhir nanti ketiga-tiga lagu yang telah kita campurkan ini.
1: Yang dah campur aduk kan. Rojak-rojak ya. Macam-macam lagu kan. Ada lagu yang fast tempo, ada yang slow, ada yang dangdut, macam-macam versi. Jadi kita kena peka lah dengar ni.
0: Ya, kena peka lah apa yang lagu kita nak putarkan.
1: Baik.
0: Dan clue yang pertama,
1: nak kita dengar dulu?
0: Dengar dulu. Okey, untuk clue yang pertama.
1: Hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Oh, macam lagu ya.
0: Boleh telefon kita andai anda. Alah, tak payah tunggulah clue kedua, ketiga. Dah ada kacang, dia jawapan kacang. Kan, kacang sangatlah. Yeah. Boleh telefon kita jam yang terakhir nanti, okey? Jadi kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Satu pilihan. Money mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler. If she holler.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Pakai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil.

0: dengar aura positif dan kekal bermotivasi. Jom kita dengarkan terapi jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini, apakah isu, apakah topik yang saya nak bincang adalah tentang stres ataupun tekanan. Di dalam diri kita ini, setiap hari apabila kita bangun tidur sahaja, kita mungkin akan mengalami tekanan sepanjang hari tersebut. Dalam perjalanan ke tempat kerja, di tempat kerja ataupun semasa pulang dari tempat kerja, dan jika ianya terlalu memberi tekanan itu terlalu tinggi, maka ini mungkin akan menjejaskan kesihatan kita, menyebabkan kita kemurungan, kita cepat marah dan emosi kita tidak stabil. Ini sangat-sangat berbahaya kepada diri kita, kepada rakan-rakan di sekeliling kita ataupun kepada keluarga kita sendiri. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi tekanan tersebut adalah mungkin kita boleh merujuk kepada pihak-pihak kaunselor di mana mereka mempunyai pegawai-pegawai yang profesional dan berpengalaman yang boleh membantu kita untuk menangani, mengurangkan tekanan tersebut. Jika ia tidak dapat dikawal, tekanan tersebut akan memberikan kesan yang lebih buruk di jangka masa yang lebih lama. Jadi itulah, jangan malu untuk berjumpa dengan pakar-pakar tersebut untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan bantuan untuk membantu diri kita sendiri. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak cakap pada pagi ini adalah untuk pentingnya kita mengawal tekanan. InsyaAllah kepada semua para pendengar Pahang FM, sehingga itu assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.